0: Padang, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P berfungsi sebagai panduan utama untuk upaya pemulihan pasca bencana. Dokumen koin tidak hanya menggarisbawahi prioritas pembangunan, namun menjadi dasar pula untuk koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat telah mengalokasikan 7,9 triliun rupiah untuk Provinsi Sumatera Barat dalam tanggap je pemulihan bencana.
1: Dengan didukung oleh BNPB, maka kita juga menyiapkan R3P, Rencana Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Bencana. Dan alhamdulillah dalam waktu cepat itu sudah kita bisa selesaikan dan kita sudah sampaikan ke instansi terkait dan bahkan langsung ke Satgas. Alhamdulillah dari secara nasional kan membentuk Satgas. Nah, dengan adanya R3P itulah itu menjadi pedoman, menjadi landasan dalam rangka untuk pembangunan selanjutnya. Itu distribusikan kepada seluruh jajaran kementerian untuk melakukan rehab tanggap darurat dan juga rehab rekon.
0: Mahyildi menjelaskan upaya pemulihan fokus terutama pada pembangunan perumahan tatap untuk penduduk nan terdampak, mempeloi infrastruktur kritis serupa jalan, jambatan, jaringan irigasi dan fasilitas umum. Sementara beberapa penduduk nan terdampak telah pindah ke perumahan tatap. Sementara pemerintah bekerja sama jo Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat penyediaan tampek perlindungan untuk korban lain hingga pembangunan rumah tetap selesai sepenuhnya. Dun sanak pandanga, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin menjalankan KRRI di Padang usai membuka acara di kantor DJPB. Menjalankan pelatihan kewirausahaan merupakan bagian dari program pendampingan berkelanjutan untuk UMKM. Beliau mencatat pemilik usaha perlu bersiap-siap untuk menghadapi pasaran semakin terbuka dan memahami kebutuhan konsumen serta meningkatkan kualitas produk.
2: Hari ini kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi, kemudian dengan BRI, BPJSDK, itu mengumpulkan pelaku-pelaku usaha kecil menengah untuk kita beri pelatihan program pendampingan. Jadi mereka harus siap, karena pasarnya kan terbuka luas gitu ya, jadi mereka harus siap.
0: Dodi mengatakan sesi pelatihan kewirausahaan adalah diadakan sabalunnya, tapi acara khususko menarik jumlah pesertanan paling banyak, sekitar 200 orang. Semangat di kalangan pemilik UMKM pun tinggi, artinya banyak nan indak dapat ditampung kaliko, tapi kadimasukkan dalam sesi pelatihan nan katibo.

0: Dun sana pandanga, Pengelola Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Sukamaju Sejahtera Yudi Rizki Pratama mengatakan KRI di Padang menyimpan koleksi sekitar 5.000 buku, mulai dari dongeng, jokarya, karya inspiratif, hingga berbagai bahan bacaan tambahan. Selain membaca, pengunjung difasilitasi pula untuk dapat mengembangkan ide-idenya menjadi kegiatan dan produktif. Yudi menjalankan TBM Sukamaju Sejahtera madokan kegiatan berbasis literasi serupa pelatihan wirausaha di bidang-bidang serupa sablon jo pembuatan sandal. Beliau menyampaikan selama kegiatan-kegiatan ko memberi manfaat kepada masyarakat, TMB ko basadio magiah bimbingan jo fasilitas. Yudi mengungkapkan pula TBM Sukamaju Sejahtera aktif memelihara budaya Minangkabau melalui program literasi budaya. Kegiatan-kegiatan ko memperkenalkan generasi muda jo berbagai tradisi lisan serupa pasambahan adai supaya indah hilang dek bajalannyo wakatu.
1: Penting selagi niatnya masyarakat tu positif buat mendukung kegiatan literasi, kami pun siap untuk memfasilitasi. Tapi ya bukannya setiap hari di kegiatan literasi budaya. Kalau literasi budaya itu kebanyakan dari sambah-sambah generasi sekarang kan memang banyak yang enggak tahu mungkin ya.
0: Yudi mencatat kegiatan literasi budaya ko diadakan lebih kurang ampe hingga 5 kali setahun. Walaupun peserta mungkin merasa canggung pada mulanya, lama-lama menjadi berminat sesudah bergabung ke komunitas dan sanggar nan dikelola DTMB.

0: Dun Sanak Pandanga, Kapalo BMKG Padang Panjang Suwaidi Ahadi mengatakan dua unit radar HF telah dipasang di sekitaran Musaji Al-Hakim di Kota Padang dan di Pantai Anas Malik di Kota Pariaman. Alat-alat ko beroperasi secara terpadu saliang melangkoi dalam memantau kondisi lawi dan indak pulau dapat berfungsi secara optimal kalau hanya cie unit nonaktif. Menurut Suwaidi, radar HF mempunyai jarak pantauan sampai 150 km dari garis pantai. Jo kemampuan ko BMKG dapat memantau ketinggian gelombang, arah jo kecepatan arus lawi dan berbagai dinamika lawi secara nyato dan sangat penting untuk mendukung keamanan maritim jo kegiatan masyarakat pasisir. Di luar pemantauan ketinggian gelombang, radar HF berfungsi pula sebagai bagian dari sistem mitigasi bencana. Alat ko mampu mendeteksi perubahan pola gelombang lawi dan dipicu dek tsunami sesudah gempa, sehingga menyediakan waktu tambahan untuk prosedur peringatan dini dan evakuasi masyarakat.
1: Karena itu monitoring gelombang laut dan arus laut, kecepatan arus laut secara real dan tidak pakai model ya. Monitoring aktivitas apabila terjadi tsunami. Maka gelombang tsunami tersebut kita bisa pantau dari 150 kilo. Jadi golden time kita menjadi lebih panjang. Dimana golden time kita sekitar 20-30 menit.
0: Suwaidi Ahadi lebih lanjut mencatat sektor perikanan mendapat pula manfaat dari HF radar. Teknologi ko dapat memantau gerak masa air dan bersangkutan jodohnya ikan sehingga membantu nelayan untuk mengidentifikasi tampe memancang dan lebih menjanjikan. Untuk memastikan teknologi ko dimanfaatkan secara penuh, BMKG kemagih pelatihan kepada nelayan di Kota Pariaman melalui program Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan atau SLCN. Selama pelatihan, nelayan ke dilangkoi jo keahlian untuk mengakses dan menafsirkan informasi radar HF melalui platform berbasis web dan memungkinkan mereka untuk secara mandiri memanfaatkan data kondisi lawi sabalun melawi. Mulah dan sana padangnya, sakitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko, beri suak kita basuh balik jo kabar nan lain pulo pada wakatu nan samo. Ambon nan membawakan kabar, Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo, kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basomo malia jokaba nan lain pulau.

Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dengan sanak pendengar, selamat pagi dan terima kasih dengan sanak pendengar tetap menjadikan Perempat dari Padang menjadi pendamping dun sana dalam berkegiatan di pagi hari nanko. Dan kami adalah bersama dun sana dari subuh tadi, ya, dan lanjutkan jauh hiburan-hiburan dari jam 6 tadi dengan sanak pendengar, ya. Nah, kini lah jam 7 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, ya. Selamat pagi dulu untuk anak-anak baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz RRI Digital, serta di live streaming rri.co.id. Mulai dengan sanak pendengar, sudah tadi kami sampaikan informasi terupdate dalam kabar Salingka Negari, ya, tentang informasi-informasi di keliling Sumatera Barat ko. Mudah-mudahan bisa menambah referensi informasi dun sana tentang negara kita, ya. Dan untuk dun sana tentunya kami akan melanjutkan rangkaian hiburan-hiburan pop Minang Rancak Banan dari Perempat RRI Padang sampai jam 8 beko, sebelum kami sampaikan balik kabar sakileh jam 8 waktu Indonesia Barat beko, ya. Yalah dun sana pendengar, sesudah melalunya Dedet Sandia dalam lagunya Anak Mama, mari kita beralih ke Ayu Amanda, jo lagu berjudul Ganggam Kok Lapeh. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: orang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you Piak. Apa mak balu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek mana, mak, manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga aja rupiah kok gak sial.
0: Iya dulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat, terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya,

menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat menangis.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif kecanduan game online kepada ratusan siswa baru SMK Negeri 1 Sijunjung, Kapatang. Kegiatanku menjadi bagian dari rangkaian Maso Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027. Sosialisasi diikuti hampir 30 balai siswa baru dan menghadirkan Kapalo Diskominfo Kabupaten Sijunjung, Eswandra. Eswandra mengingatkan siswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Menurutnya, kecanduan game online dapat berdampak pada kesehatan mental, prestasi baraja hingga hubungan sosial. Selain membahas dampak game online, peserta diberikan pula pemahaman mengenai pentingnya mengatur waktu dalam penggunaan gawai. Para siswa diajak menyusun jadwal harian dan seimbang antara baraja, beristirahat, dan aktivitas digital.

Dan sudut pandangnya, Ikatan Motor Indonesia, IMI Pusat, menilai sirkuit permanen Candi Sawalunto berpeluang jadi prioritas nasional ajang balap road race dan drag bike di region Sumatera. Deputi Organisasi Ikatan Motor Indonesia, IMI Pusat, Nesta Octavian kepada RRI di Jakarta, Kabupaten Tangerang mengatakan, hasil uji kelaikan dari tim observer IMI Pusat baru-baru ko hasil uji kelaikan dari tim observasi dari tim observer IMI Pusat baru-baru ko menilai sirkuit Candi Sawalunto memiliki potensi gadang menjadi salah satu pusat pengembangan olahraga otomotif region Sumatera. Salah satu track favorit bagi rider yakni lintasan lurus utama atau main strike sepanjang 390 meter dan membantang vertikal di sisi kanan lintasan. Pembalap bisa memacu kendaraan hingga kecepatan maksimal sebelum memasuki zona pengereman barek.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Selamat dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Yo, dan selamat dengan selamat pagi. Dan terima kasih di sana masih tetap bersama kami Perampai di Padang. Hingga saat kini ke jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sana padangnya satu data kami sampaikan informasi terupdate dalam kabar Salingga Nagari Perampai di Padang ya. Kini kok kita lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi dun sana sampai bekok jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Di mana kita akan melangkah ke spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Adapun topik nangkan kita angke beko adalah kearifan relasi kekerabatan Sumando di Minangkabau ya. Kearifan relasi kekerabatan Sumando di Minangkabau. Malah dosa penengah sebelum kita ke kearifan lokal ke sana, rangkaian lagu Minang masih akan mengawani nusana di awal aktivitas nusana di hari nanko. Saya sudah tadi berlalu Lydia Jo Angin Malam. Berikut kita ke Iqbal Mahesa Jepinggi Prananda dalam Bakasi Mato Memandang.

0: adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
2: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, pemerintah Kota Baikumbu mempresentasikan dua inovasi pelayanan publik dalam seminar implementasi proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 di ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Jakarta baru-baru ko. Inovasi itu merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi dan adaptif dan berorientasi pada solusi. Dua inovasi dioperkan di Kepala Dinas Pendidikan Kota Baikumbu, Nalvira, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Delni Putra. Keduanya mempresentasikan proyek perubahan di bidang pendidikan dan pengelolaan persampahan yang dikembangkan selama mengikuti PKN Tingkat 2. Nalvira memperkenalkan inovasi kelas bernalar atau bernumerasi aplikatif, berliterasi aktual dan relevan untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar. Program itu memanfaatkan pendekatan deep learning, interactive flat panel, dan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembelajaran.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Perempatan Raya Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana penengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama Pro 1 Pro 4 dari Padang. Di kesempatan hari ini, Kamis 16 Juli 2006 jam 9.06 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan kembali bersama dalam menelusuri nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh kita orang Minangkabau dalam program kearifan lokal Minangkabau tentunya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita telah kembali bersama mama kita, Mama Tuanku Mangkudun ya. Dan kita akan berbicara masih dalam tema besar relasi kekerabatan Minangkabau. Dan kali ini kita bicara dalam topik kearifan relasi kekerabatan Sumando di Minangkabau. Baik, dan salam pendengar, nanti dalam pembicaraan ini seperti biasa Anda bisa ikut bergabung di 08 1166 09 240 ya, ataupun di 0751 812 414. Baik, kita akan sapa dulu kehadiran Mama Tuanku Mangkudun di studio kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, Dunsana Pandanga RRI Pro 4 Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, baik. Baik, Mak Tuanku, pagi ini kita tentunya akan berlanjut dengan perbincangan tentang kekerabatan ini, tentang Sumando, Mak, ya.
1: Iya,
0: tentang relasi kekerabatan Sumando di Minangkabau ini. Nah, namun sebelum kita perdalam tentang Sumando ini, ada baiknya kita coba review kembali, Mak, ya, pembicaraan kita sekaitan dengan relasi kekerabatan Minangkabau ini. Silakan, Mak Tuanku.
1: Insyaallah. Makasih, Bung Adit. Dan sanak pendengar di Pro 4 dimanapun Anda berada, kita sudah maraton 3-4 kali pertemuan membahas dan mengulang kembali pemahaman terhadap relasi kekerabatan di Minangkabau. Nah, untuk memahami secara sederhana, ada dua barisan kerabat yang berkaitan dengan seseorang di Minangkabau. Barisan yang satu kaum, satu suku, satu nama sukunya, itu dinamakan balahan. Kalau dalam satu nagari, kalau nagarinya sudah berbeda, balahannya ditambah dengan sapiah. Sapiah balahan adalah orang-orang yang satu suku atau satu nama kaum di seluruh Minangkabau, itu sapiah balahan bagi seseorang. Nah, kemudian ada barisan kedua yang dikatakan karean atau karatan, orang-orang yang punya hubungan darah karena perkawinan. Jadi anak dari bapak, anak dari saudara-saudara laki-laki bapak, itu semua adalah karean atau karatan. Kalau berbeda negari, dikatakan kuduang karean. Nah, mereka itu adalah saudara-saudara yang dalam garis hubungan perkawinan. Nah, hari ini kita akan masuki penjabaran tentang posisi seorang laki-laki dalam sebuah kaum di mana dia menjadi tamu dalam tanda petik, menjadi suami dari seorang perempuan sebuah kaum, maka dia disebut sebagai Sumando. Begitu pengantarnya, Bung Adit.
0: Iya, baik ya, Mak Tuanku, terima kasih untuk pengantarnya, Mak. Dan kita mungkin lanjut ke perbincangan tentang Sumando di, Mak Tuanku, ya. Nah, jadi kalau melihat dari posisinya seperti yang Mak bilang tadi, Sumando itu adalah tamu, begitu ya, Mak, ya?
1: Tamu. Tamu. Karena dia ya datang setelah dewasa ke dalam sebuah kaum
0: atau iya sebuah suku. Nah, artinya sebagai seorang tamu tentu dia ada posisi-posisi tertentu, maksudnya begitu ya, Mak, ya?
1: Iya.
0: Artinya namanya tamu, dia tidak akan menjadi tuan rumah.
1: Iya.
0: Tapi dikatakan dia tidak menjadi tuan rumah, sepertinya dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, itu Rasmano juga punya peran penting gitu ya, Mak, ya, Betul peran sekali. Sangat-sangat menentukan bahkan di sebuah rumah gadang kaum untuk generasi-generasi yang notabene adalah anak mereka sendiri gitu ya, Mbak ya. Dari kaum yang berbeda tersebut. Nah, jadi di sini kita ingin lebih pertajam, Mbak, persoalan status Rang Sumando itu sebagai tamu, ya, itu tidak bisa berdiri karena dia datang setelah dewasa. Tapi seperti apa sesungguhnya posisi dia atau Rang Sumando di Minangkabau? Kenapa saya ingin pertajam ini, Mbak? Karena ada entah apa ini namanya, entah apa mewah, entah apa, bahwa Rang Sumando itu ibaratkan abu dia teh tunggu, gitu ya,
1: Mbak. Abu dia teh tunggu.
0: Abu dia teh tunggu, bahkan yang bisa di kalau dia teh tunggu mungkin kedatang angin dah tak terbang. Abu dia teh tunggu ya dihambui tabang, gitu ya, Mbak. Nah, sampai sebegitunya Pak Mio yang dan itu beredar umum kan, Mbak, ya, di masyarakat Minangkabau. Yang kena seakan-akan itu sangat menunjukkan sangat-sangat lemahnya bargaining power seorang Sumando di rumah ya kaum istrinya, ya. Nah, padahal dia adalah tamu dan dia punya sesuatu yang sangat menentukan seperti orang Pak Mama sebelumnya. Kita ingin perjelas ini, Mbak Tengku. Silakan, Mbak Tengku.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Sebuah kaum itu akan berlanjut kalau mereka punya keturunan. Nah, untuk mendapatkan keturunan mereka memerlukan orang lain untuk melanjutkan keturunan itu dengan mencari menantu. Menantu laki-laki ataupun menantu perempuannya. Nah, yang mencari menantu ini adalah sebuah kaum dengan leading sektornya adalah mama. Mama mencari menantu, menantu ini yang akan menjadi Sumando. Sumando ini yang akan membuahkan kemenakan bagi mama-mama itu. Tanpa Sumando, dia tidak akan punya kemenakan untuk masa depan. Maka posisi Sumando di Minangkabau itu ada ininya, ada kata pusakonya, datangnya dijapui. Jadi Sumando itu dijemput ke kaum lain, ke suku lain untuk menjadi suami bagi perempuan dalam sebuah kaum. Karena dia dijemput, dia diberi tempat tertentu dalam kaum. Bahkan setiap Sumando punya kamar sendiri dalam rumah gadang. Dikatakan ini kamarnya sultan itu, ini kamarnya Sumando itu. Dia Rang Sumando kami. Bahkan seorang mama laki-laki tidak punya kamar di rumah gadang. Justru Sumando yang memiliki kamar. Nah, kemudian yang pertama memangku seorang anak yang lahir adalah Sumando itu, bukan mama. Karena ini bertalian dengan filosofi dasar orang Minangkabau, adat Basan Disara, seorang Sumando lah yang akan mengazankan kalau kemanakan yang lahir itu laki-laki, atau mengikamahkan kalau yang lahir perempuan. Maka yang memangku pertama adalah Sumando. Sumando memangku pertama kemenakan saya yang lahir. Sumando punya kamar di rumah gadang di mana kaum saya menjemput dia. Maka posisi Sumando itu sebenarnya sangat sentral untuk keberlanjutan sebuah kaum. Nah, ada tadi pertanyaan Bung Adit, ada Pameo ya, bukan kartu pusako itu.
0: Mau jadi Pameo tema ya?
1: Pameo, Pameo tentang abu di atas tunggu. Ada yang mengatakan abu di atas tunggu, tapi yang lebih kuat itu abu di atas tunggu. Tunggu itu tunggul kayu sehabis penebangan, biasanya dibakar. Nah, di atas tunggul atau tunggul kayu itu ada abu. Abu itu arang yang sudah lembut, sehingga kalau ditiup angin sangat mudah terbang. Ini menggambarkan posisi kalau Sumando itu berbicara atau bergerak berkaitan dengan segala sesuatu properti milik kaum istrinya. Dia tidak bisa semena-mena. Dia tidak boleh semena-mena. Nah, kemudian apapun yang terjadi dengan properti, rumah, tanah, sampai pandang pekuburan milik kaum, seorang Sumando tidak bisa dahulu, walaupun dia cepat, tidak bisa ditinggal walaupun dia lambat. Nah, itu kata pusakonya. Tidak bisa dahulu walaupun capek. Walaupun capek tidak bisa dahulu, walaupun lambat tidak bisa kudian. Dia harus selalu bersama-sama dengan kaum itu. Contoh sederhana yang sering dibahas begini. Andai kata di rumah gadang itu, di mana ada kamar Sang Sumando itu, misalnya tangga atau anak janjangnya ada yang rusak, ada yang patah, dia tidak boleh langsung memperbaiki saja anak tangga itu, walaupun dia yang naik turun tangga itu tiap hari. Dia harus berunding dengan mamak rumah. Mamak rumah itu adalah saudara laki-laki dari istrinya. Semua saudara laki-laki itu adalah mamak rumahnya. Nah, dia tidak boleh langsung melakukan sesuatu yang berkaitan dengan rumah gadang itu.
0: Walaupun itu baik untuk
1: baik. Dia tidak boleh walaupun capek, tidak boleh dahulu. Kemudian mamak rumah juga begitu. Kalau dia ingin memperbaiki tangga yang rusak tadi, katakanlah patah mana jenjang, kita peloklah. Dia tidak boleh semena-mena sebagai mamak rumah melakukan sendiri. Kalau ada Sumando di rumah itu, Sumando walaupun lambek tidak boleh ditinggal. Dia harus bersama kalau berkaitan dengan seluruh kegiatan yang ada di kaum. Nah, itu contoh sederhana perbaikan anak tangga itu. Untuk seluruh properti, rumah gadang, sawah ladang, apapun yang dilakukan, semua milik kaum istrinya, itu harus atas seizin mama dan atas sepengetahuan orang Sumando itu. Di sanalah posisi sentral bahwa Sumando itu bahagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam seluruh kegiatan kaum istrinya. Sampai kematian. Kematian anggota kaum itu harus sepengetahuan dan sepenyelenggaraan oleh Sumando dengan mamak rumah. Tidak akan berjalan sebuah acara adat di rumah gadang kalau Sumando belum lengkap hadir, kalau mamak rumah belum lengkap hadir. Dua-duanya harus sejalan, seiring sejalan. Cancang nandu sagaragai sama dengan adat dan agama. Mama sebagai penyandang adat, Mando sebagai penyandang larih agamanya. Begitu, Bung Adit.
0: Baik. Nah, ada sedikit saya ingin menarik kearifan yang dari uraian Mama tadi, Mak, bahwa Rang Sumando di rumah kaum istrinya, kan gitu ya, Mak? Ya?
1: Betul.
0: Rumah kaum istrinya atau di rumah keluarga istrinya. Dia kok capek tidak boleh mendahului, gitu ya,
1: yep.
0: Kok lambat tidak boleh ditinggalkan, kan gitu ya.
1: Iya,
0: nah, dikatakan yang di lambat tidak boleh ditinggalkan, okay, Mak, ini mungkin kebijakan seorang mama, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini ketikanya capek tidak boleh mendahului. Nah, apa kearifan yang ada di sana, Mak? Seperti contoh yang Mak bilang tadi, hanya untuk memperbaiki tangga pintu rumah, Mak, gitu ya, Mak, ya.
1: Iya.
0: Padahal itu, atau mungkin ini yang paling dramatisnya, hari hujan, Mak.
1: Iya. Yeah.
0: Hari hujan atau tirih.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya, Mak, ya. Nah, kan harusnya bisa aja Rang Sumando itu langsung.
1: Langsung turun tangan.
0: Cari alat, cari pas macam, langsung turun tangan. Yeah. Apakah itu juga tidak boleh, Mak?
1: Harus sepengetahuan si mama.
0: Gitu ya. Nah, itu yang saya ingin tarik kearifannya. Yeah. Apa kira-kira kearifan bahwa walaupun untuk kebaikan, walaupun untuk kebaikan kaum istri sendiri,
1: iya,
0: dia tidak boleh langsung saja memperbaikinya, Mak. Apa kearifan ke sana, Mak?
1: Yang pertama bahwa kaum itu adalah sistem komunal, bukan sistem privat pribadi. Walaupun dia dan istrinya itu adalah keluarga privat, keluarga pribadi, ada bilik, maka ada batasnya. Sumando sehingga pintu bilia. Dia boleh berlaku privat atas nama pribadi dan istrinya saja, hanya di dalam biliknya, dalam kamarnya saja. Keluar dari kamarnya, seluruh rumah gadang itu adalah harta properti milik komunal. Maka tidak boleh dia kok capek mendahului, kok lambek ditinggal, tidak bisa. Karena ini kehidupan komunal Minangkabau. Jadi apapun yang akan dilakukan, apapun yang terjadi harus seayun, selangkah, kabuki sama
0: mendaki,
1: mendaki, kalurah sama mendurun, tapi lantang sama minum mambun dan iya. seterusnya. Mm-hmm. Harus serasa seperasaian. Mm-hmm. Jadi tidak ada ceritanya kaum itu masing-masing jalan sendiri. Mm-hmm. Selama masih dalam properti bersama, milik komunal, milik kaum itu, Sumando dan Mama Rumah itu harus seiring sejalan. Jadi ada kata-katanya bak menanai minyak panuh. Ya, minyak dalam kuali yang penuh itu bagaimana memegangnya jangan sampai tertuang tertunggang atau terserak. Bak menanai minyak panuh. Tidak boleh ada yang terserak atau terpercik sedikit pun. Jadi ini sebenarnya sistem yang mengajarkan orang untuk bertindak sangat hati-hati dan sangat memperhatikan kondisi situasi lingkungan. Makanya Sumando itu sebelum dia menikah itu diberi gelar oleh mama atau bapaknya agar dia sadar dia sudah digadangkan.
0: Iya.
1: Gala andat itu atau gala sako itu adalah identitas yang merubah seseorang yang ditinggikan atau dibesarkan. Diamba gadang dianjong tinggi pada hari ketika dia menikah itu dia jadi orang baru, orang besar yang harus mengingat dia tidak lagi sebagai individu. Dia adalah bagian sebuah komunal dalam kaum istrinya. Begitu, Bung Adit.
0: Baik. Berarti yang kesana larinya yang Abu Retenku itu mak ya bahwa dia tidak bisa langsung gitu ya mak ya.
1: Iya.
0: Dia kalau langsung bisa aja dihembus gitu ya mak ya.
1: Kalau dia capek mendahului, dia akan karena lambek ditinggalkan, dia akan jadi abu yang tertiup angin.
0: Iya.
1: Tapi saya ingin membuka sebuah kisah lama tentang istilah abu di atas tunggua ini. Yang tepat itu abu di atas tunggua,
0: bukan di atas tunggua.
1: Jadi dulu di masa awal negari-negari itu belum banyak, kan ada kegiatan membuka lahan baru, namanya Manaruko atau Malaco. Nah ketika membuka lahan itu, yang datang itu biasanya saudara perempuan dengan saudara laki-laki, mungkin berdua laki-laki, bertiga perempuan. Nah mereka membuka tarata namanya. Tarata itu rimba yang baru dibuka. Nah di sana mereka mencari menantu, mencari sumando untuk saudara-saudara perempuannya. Nah saat itu memang sangat mudah cerai seorang sumando ketika rombongannya pindah lagi ke tempat lain untuk membuka lahan baru. Sehingga si sumando yang datang itu baru anaknya satu, dia harus pindah, ditinggalkan istrinya di kaumnya dengan mamanya. Disanalah lahirnya istilah mas suami kau alapainya bantu abu dete tunggua, ditiup angin. Nah istilah abu dete tunggua itu mulanya laki-laki sumando yang sangat mudah bercerai dengan istri karena mereka baru membuka lahan tarata yang istilah modelnya itu kelompok yang datang itu nomaden, pindah buka lahan baru. Kadang baru anak satu, si suami sudah pindah lagi, datang lagi rombongan baru, dinikahkan lagi dengan suami yang baru. Begitu ketika lahan baru dibuka, tarata atau kampung-kampung kecil ketika membuka hutan di awal Minangkabau. Nah cerita Abu Dete Tunggua itu sebenarnya mudahnya seorang suami meninggalkan istri di masa lalu yang jauh. Nah kemudian jika dinyatakan sumando kok bentuk Abu Dete Tunggua mah tanginya tabang.
0: Gitu. Berarti tidak dalam pengertian keluarga si istri ini yang mendepaknya gitu ya Maya.
1: Iya, bukan mama rumah yang mengusir, tapi ada saatnya memang rombongan suami itu harus pindah ke tempat lain untuk menaruh ko pula.
0: Baik. Nah, ini menarik. Nah. Kemudian begini, Mak. ketika artinya bisa dari pembicaraan awal tadi sebelumnya Pak, bahwa dia dahulu tidak boleh capek, tidak boleh mendahului gitu ya Pak ya.
1: Iya, capek.
0: Artinya kalaupun dia bisa melakukan sesuatu atau dia sanggup mengadakan sesuatu di rumah kaum istrinya, dia tidak bisa langsung gitu ya Pak ya.
1: Tidak bisa tiba-tiba.
0: Kesimpulannya apapun properti yang ada di kaum istrinya, dia tidak boleh langsung memegang mapanya gitu ya Pak ya, menyentuhnya iya. Gitu ya Pak ya. Dan apapun yang bisa diberikannya kebaikan bagi kaum istrinya,
1: harus dia juga tidak dalam kesepakatan
0: kaum. Kesepakatan kaum.
1: Nah, artinya boleh ayah dek pambuluh dulu, boleh kata yang mempakat, barulah dilewakan, barulah gitu. Dilakukan
0: baik,
1: sesuatu.
0: Baik. Nah, kemudian sebaliknya Mak, ketika tadi Mak bilang gini juga, bahwa kalau nyelambe jangan ditinggalkan, gitu Mak ya.
1: Tidak bisa ditinggalkan.
0: Tidak bisa ditinggalkan. Artinya mama rumah juga harus membawa bayu, gitu Mak ya.
1: Betul.
0: Nah, dalam bayu ini, Mak, apakah boleh? Ini bahasanya apa yang halus ya? Istilahnya mama rumah menyuruh. Nah, katakan demikian, Mak. ini, Mak. Katakan karena dia suami dari adiknya nih, Mak.
1: Iya.
0: Nah, kalau dalam apa ya? Relasi sosial secara umum, dia kan sudah adik kita nih, kan ya, Mak ya. Nah, apakah juga rangsuman apa mama rumah
1: ya, bisa
0: memerintah sang rangsumando ini untuk melakukan sesuatu, Mak, walaupun setelah berunding, gimana, Mak?
1: Nah, sebenarnya dalam adat tidak ada adik dan kakak ipar. Yang ada penghormatan, rangsumando. Nah, maka rangsumando itu betapa tuanya pun dia tetap setara. Betapa mudanya atau barunya sumandonya, dia tetap dihormati sebagai orang yang setara. Maka harus tetap dengan perundingan. Nah, jadi lansaya de bakari lahan itu tidak berlaku antara mamak rumah dan sumando.
0: Tidak berlaku ya?
1: Tidak berlaku. Kenapa? Okay. Karena mereka didudukkan setara di rumah gadang, satu membelakangi bilik, satu membelakangi halaman. Satu madok ke bilik, satu madok ke halaman.
0: Setara gitu ya, ya.
1: Setara. Maka apapun yang akan digerakkan tangan kadi jambuan harus saling sepengetahuan satu dengan yang lainnya.
0: Sampai mau makan pun tetap ada.
1: Bahkan untuk
0: diskusi. Mau,
1: iya, harus ada.
0: Di apa istilah pasti ya, Mak ya?
1: Iya.
0: Nah, Mak mulai Mak gitu ya, Mak ya.
1: Iya. Harus berlaku tiga adat yang azali azasi itu.
0: Iya.
1: Ada pantun pertamanya ketika akan persembahan itu tentang tigo limbago nantajali. Samulurun diang dahulu tigo limbago nantajali, pertama sambah menyambah, kedua baso jabasi, ketiga sirah jepinang. Harus ada sapaan kehormatan dulu.
0: Yeah, yeah.
1: Mama kohaya lata-lata nasi lata hidang. Menyapa mama itu penting bagi sumando karena dia yang menghidangkan atau istrinya yang menghidangkan. Mama pun ketika ada sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan, dia harus membentangkan kepada sumando. Orang sumando iko adonan telata minta di parenai atau dikerjakan begitu ya. Dia harus mengajak. Nah, walaupun mengajak itu dalam nada lainnya seperti memerintah, tapi tidak memerintah.
0: Gitu ya. Artinya dalam konotasi mengajak boleh ya, Tim?
1: Iya,
0: mengajak. Tapi kalau stan atau CD atau macam itu tolong beko di belakang atau enggak boleh deh, Mak ya.
1: Tidak.
0: Ada parak belakang rumah ke tolong anak. Itu iya. Pantang deh, Mak ya.
1: Pantang.
0: Wow.
1: Itu berarti dia tidak menghargai lagi rang sumandonya.
0: Iya. Jadi sebegitu setaranya ini ya.
1: Iya. Setara dan seayun selangkah. Tidak tidak ada satu yang memerintah tidak dan titik dari langit karena dia duduk sejajar dalam rumah gadang itu.
0: Iya,
1: apapun
0: iya.
1: yang akan dilakukan bahkan untuk sama mencuci tangan akan menyuap nasi. Basuhlah tangan Mak.
0: Yeah,
1: nasi yeah. letak hidang. Ayo samo jusi pangka kira-kira gitu ya.
0: Yeah.
1: Hidangan bau jong pangka samo jusi pangka sama-sama bismillah gitu. Sama-sama mengucapkan bismillah, mencuci tangan, mau makan. Artinya tidak ada yang dahulu, tidak ada yang ditinggal. Apapun pekerjaan dalam kehidupan komunal di rumah gadang, di dalam kaum. Lain masalahnya ketika nanti ada saatnya sebuah keluarga kecil sudah merantau, Rang Sumando ini dengan istrinya saja di rumah. Yang datang ke rumah itu bukan lagi dalam arti komunal, tapi benar-benar tamu ke rumah Rang Sumando. Nah, di sini ada istilah-istilah yang agak membedakan posisi. Ketika Sumando itu sudah menjadi nenek mama sendiri di rumah itu, orang lain yang datanglah yang tamu, ya. Tetangganya yang datang memperlakukan dia sebagai tuan rumah, mama sekaligus bapak ketika dia ada di rantau.
0: Ketika dia tidak di rumah gadang, ya?
1: Tidak di rumah gadang.
0: Di rumahnya sendiri,
1: di ya, rumahnya dibangun sendiri.
0: Ya. Oke, okay, baik. Nah, Mak, saya ingin menghubungkan apakah ini pada akhirnya bahwa ada lengkam kata nampe itu ya, Mak, ya?
1: Betul.
0: Kalau Rang Sumando itu kan ada kata malereang gitu ya.
1: Kata malereang.
0: Kata malereang. Nah, apakah ini makna dari kata malereang itu? Jadi bukan hanya kata-kata, Mak, ya, tapi bagaimana menyikapi, atau bagaimana membuat sikap terhadap Rang Sumando itu harus ditanditati yang tadi gitu ya, Mak. Harus,
1: betul.
0: Harus ditimbang.
1: Jadi gitu, tidak boleh kata menurun ke Sumando atau ke mamak rumah. Baik Sumando kepada mamak rumah tidak boleh kata menurun.
0: Iya, iya.
1: Baik mamak rumah pada Sumando tidak boleh kata menurun.
0: Iya, iya.
1: Dua-duanya boleh kata mendaki.
0: Oh, kata mendaki boleh.
1: Dua-duanya boleh kata mendaki. Permintaan mama kepada Sumando boleh. Permintaan Sumando kepada mamak rumah boleh. Meminta boleh.
0: Meminta ya.
1: Kesultan de kemanakan lagadang mah yo minta di pajawuh pancalian. Ko adon ka sesuai dijapui urang untuk minantu. Kira-kira begitu. Ketika mama meminta kepada Sumando mencari membantu mencari menantu, walaupun pada dasarnya mama yang berkewajiban mencari menantu, mama boleh meminta kepada Sumando. Rang Sumando, ko dek supiak lah pandai babadak mah. Lah suku wacamin. Ayo pajawah pencelian Sumando. Sama-sama kita pajawah pencelian untuk mencari nan bisa dijapui jadi menantu kita. Nah, menantu mereka jadinya, bukan menantu saya sebagai mama.
0: Iya, iya, iya,
1: iya. Menantu seorang
0: kita ya, Mak, ya.
1: Kita.
0: Menantu bersama gitu ya, Mak, ya.
1: Itu meminta mama kepada Sumando. Okay. Atau Sumando yang minta kepada mama. Oh, mama. Iko mengadu ke mama. Dek si bujang lah kamalangkah. Ayo mama magih gala ketek lah dia gih nama dia apa kira-kira begitu meminta. Jadi kata mendaki boleh dari mama kepada bapak, kata mendaki boleh dari kakak bapak kepada
0: dari
1: mama.
0: Sumando, ya.
1: Kata malereang ketika dalam keadaan setara dalam mengusahakan kata-kata tidak tembak langsung. Kata mendaki boleh dua belah pihak. Kata menurun yang tidak boleh, yang kata Bang Adit tadi, eh Sultan, sawah di belakang tu nampak tabang kalai, Sultan lama macam kuat tidak? Dia harus meminta.
0: Apa itu apa, Mak? Nilai-nilai kearifannya di sana antara kata malereang itu, Mak. Kenapa? Kenapa kan kalau mau ngomong, Mak, dia kan sudah menjadi bagian keluarganya, kan gitu ya, Mak, ya?
1: Iya.
0: Menjadi adiknya kah? Menjadi temannya kah? Kasar itu ya, Mak, teman apa adiknya, pasang adiknya.
1: Iya, sudah kan, keluarga
0: kan, intinya. Keluarga inti kan bisa aja sebenarnya, kan gitu ya, Mak. Dalam perspektif hari ini barangkali gitu ya, Mak, ya.
1: Iya, penghormatan dan penghormatan. Usaha untuk menjaga marwah, harga diri dari Sumando dan mamak rumah sendiri. Nah, ketika Sumando itu sudah berlebihan malasnya, datanglah istilah-istilah yang dalam kata meliang yang dikatakan dengan cemoohan atau predikat negatif dari Sumando. Tapi biasanya yang memberikan orang lain bukan si mama. Sumando angku tuh pamaleh nama kucing pendapua kutu dapua munculnya bamiang mah. Sumando kecang miang
0: sehingga muncullah Sumando yang P itu ya, Mak, ya.
1: Sebenarnya banyak
0: Mak, ya.
1: ada sekitar 10. Ada Sumando gadang malendo karena dia terlalu besar. Ada Sumando yang mulutnya berkeleperan, suka mengadu domba orang, kecang miang.
0: Ada langau hijau gitu ya, Mak, ya.
1: Ada langau hijau ya. Ada ayam gadang, apa baja, segala macam. Ada kutu dapua. Dan segala macam istilah-istilah yang sebenarnya kata malereang untuk menyadarkan si Sumando bahwa dia tidak berada pada kondisi yang tepat.
0: Bahkan di saat Rang Sumando itu sudah keluar dari koridor, itu sudah keluar ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Yang salah sudah salah pun dia harus ditegur dengan cara malaria gitu ya, Mak ya.
1: Tetap. Nah, jadi malaria itu lebih banyak untuk teguran.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi kalau untuk
0: artinya Mama tidak berhak juga nih untuk langsung terpoin, nggak berhak ya?
1: Tidak bisa dia tidak bisa, memperlakukan ya. Sumando itu sebagai orang yang dihukum dengan kartu menurun.
0: Ya, ya, ya.
1: Wah, sultan kula salah kerja, Mak. Itu sudah pada tingkat yang mendekati abu kadiambuih dia dengan lah dia limbubu istilahnya begitu ya. Artinya gimana, selagi Sumando itu berperilaku yang tepat dan benar dalam kaum, dia tetap akan dihormati. Dan dia mba gadang dianjong tinggi istilahnya. Si mama rumah bicaranya selalu meminta, sama saja dengan Sumando kepada mama rumah selalu meminta kato mandaki.
0: Okay.
1: Ketika sudah ada yang perlu disindir, baru kata melereng.
0: Gitu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi kata melereng ini memang lebih ke sindiran gitu ya, Mak ya.
1: Iya, sindiran.
0: Yang pada prinsipnya adalah teguran gitu ya, Mak. Tapi lewat sindiran gitu ya.
1: Sindiran.
0: Sementara kalau ke hari-harian, mereka ini kata mendaki ya terkenal.
1: Kata mendaki.
0: Oh, begitu.
1: Kata mendata pun tidak bagus tidak antara bagus, ya. Sumando dengan Mak.
0: Artinya selalu saling hargai lah gitu.
1: Saling ya, menghargai.
0: Baik, menarik sekali. Oke, okay, baik, itu saudara orangnya di mana-mana Anda berada, silahkan kalau ada yang ingin bergabung. Nah, ini emang agak sensitif juga nih tapi kita tentang Rusmando ini ya. Karena setiap kita Rusmando nih, Mak.
1: Setiap laki-laki Minangkabau jadi Sumando di kaum istrinya.
0: Ini barangkali
1: dan
0: bisa-bisa
1: jadi mama rumah di kaum saudara perempuannya.
0: Iya. Ini bisa jadi bahan untuk emak masih esek tapi kain lah gitu.
1: Setua apapun seorang laki-laki Minangkabau dia jadi Sumando.
0: Baik, okay.
1: Di rumah cucunya dia Sumando.
0: Baik, dosen apa dengar silakan kalau ada ingin bergabung di 0751812414 ataupun di 0811660924 ya. Kita akan buka line telepon untuk dosen semuanya yang ingin, mungkin ada yang ingin mengomentari, ada yang ingin berpendapat, atau ada yang ingin berbagi pengalaman ini ya tentang Rang Sumando yang ada di lingkungan gitu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Oke, sepertinya ada yang ingin bergabung, Mak ya.
1: Silakan.
0: Kita coba terima di 0811660924 terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Halo
0: Pak Rizal ya.
1: Iya.
0: Halo.
2: Iya, Bang
0: Dio. Oke, Pak Rizal Raja Kaca.
2: Halo.
1: Silakan Pak Raja Kaca.
0: Oke, sekarang udah Pak. Silakan Pak Rizal.
2: Baik, Bu. Ini mau deh, jalan.
0: Jalan.
1: Oke, silakan Pak Rizal.
0: Silakan.
2: Nah, oke. Makasih, Mak.
0: Iya.
2: Menyap laki Bu mati riwa di orang Sumando.
0: Iya, Pak.
2: Tadi yang buat dona nantai chi tadi kecek mah kan dia mah.
0: Boleh silakan.
2: Nah. Iya, relasi kekerabatan itu mah.
0: Iya.
2: Kalau apa kan sesuku sanagari balahan, kalau beda nalis tapi balahan.
1: Iya.
2: Itu nanggat kecek mah itu dona sabai mah. Tapiat sahindu. Sahindu atau
0: separuh ya?
2: Ini strukturnya itu, Mak. Mana paling rendah kemudian yang tinggi, Mak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Sumando, Mak. Sumando itu kan di rumah gadang disimbolkan dengan berbagai lukisan, Mak. Seperti Mak kata tadi, Sumando dan Pamaleh itu dilambangkan dengan kucing tidur kalau tidak salah. Kucing tidur kalau tidak salah. Apa tu? Nan tidur lah itu mah apa disimbolkan di rumah?
0: Terima
2: kasih Bu Andit.
0: Yep, Pak Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Rajo Kacia ya, yang ada di Padang. Ya, kalau yang lain silakan kalau masih Anda ingin bergabung. Nah, jadi pertama ini persoalan tingkatan-tingkatan kekerabatan ya, Mak ya.
1: Betul, betul.
0: Mulai dari yang terkecil sampai yang terluas. Katakan begitu. Yeah. Mungkin kita tertinggi ya terluas ya. Yang paling kecil dan terluas. Kemudian ini simbol-simbol Rasmando ini menarik ini. Saya juga belum menemukan, Mak. Kalau kucing lalok kalau enggak salah ya, Mak ya. Itu ada. Tapi kalau yang ada ibarat apa? Langau-langau gitu. Enggak pernah ada lukisan langau gitu. Atau ukiran miang. Ukiran langau enggak pernah. Kalau kacang limbiang mungkin ada, tapi kacang miang enggak ada. Silakan Mak, yang menarik ini.
1: Baik, yang pertama yang katakan Pak Jo Kacik tentang tingkatan atau besarnya balahan. Mm-hmm. Balahan terdekat itu dikatakan Saparui. Mm. Nah, Saparui itu sama dengan Samama. Sapariwa juga dikatakan orang. Mm. Sapariwa, Saparui itu jelas hubungan antara kemenakan dan mama satu nenek. Saparui atau Sapariwa.
0: Mm. Nah, bukan satu ibu aja ya, Mak ya, bukan satu nenek.
1: Satu nenek.
0: Oh,
1: so ada mama di sana. Mama, mm-hmm. ibu kita, oh, bunda iya. kita, mm-hmm. kemenakan, kemudian ada nenek yang menyatukan mereka itu dikatakan Saparui atau Sapariwa.
0: Sapariwa ya.
1: Mm. Nah, kemudian banyak nagari yang mengatakan Saparui itu adalah satu kaum yang satu pemilikan pandam pekuburan. Hmm. Ada yang mengatakan Saparit Gadang. Saparit Gadang itu tingkatan yang bisa dikatakan Sahindu. Sahindu itu satu rumah gadang besar awalnya dan satu pandam pekuburan. Hmm. Nah, kemudian ketika Sahindu itu ada Hindu lain yang tidak dapat ditemui hubungan hubungan darahnya, tapi mereka sama sukunya. Mm-hmm. Nah, itu dikatakan balahan Sahindu. Mm. Balahan Sahindu,
0: kemudian Sahindu ya, iya. Bukan Sahindu gitu ya,
1: Sahindu. Bukan Sahindu. Sahindu itu sama dengan Saparui.
0: Saparui tadi ya. Ini Sahindu ya.
1: Sahindu.
0: Oke. Ini orangnya satu suku.
1: Satu suku. Ini satu suku semua ya.
0: Tapi mulai tapi beda-beda kaum.
1: Ya, sekaum itu sebenarnya satu mama.
0: Satu mama.
1: Mama penghulu. Oh. Hmm. Satu mama penghulu itu bisa satu Hindu, bisa Hindunya berbeda tapi masih satu kampung, satu penghulu besarnya, itu dikatakan sekaum juga. Hmm. Jadi sekaum itu bisa Hindunya 2-3.
0: Satu kaum itu?
1: Iya.
0: Berarti satu kaum ini bukan satu keluarga inti ya, bukan ya?
1: Bukan. Oh. Bukan satu kaum itu lebih dilekatkan kepada kepemimpinan seorang penghulu. Hmm. Kaum Datua Rajo Basa misalnya. Nah, itu kemenakannya bisa satu nenek, bisa satu ninya di atas nenek. Mm-mm. Atau dua Hindu, tiga Hindu. Yeah, tapi yeah, satu penghulunya itu satu kaum. Mm. Nah, satu kaum itu dia punya balahan yang lain, kaum yang lain itu namakan sajurai. Mm. Jurai lebih tinggi atau lebih luas. Sajurai itu mereka tidak satu pandam pekuburan, tidak satu rumah gadang, tapi satu penghulu pucuk kalau di Kota Piliang. Oh. Ada pucuk bulenya, ada kaitan dalam satu nagari itu sajurai. Jadi yang paling kecil itu Saparui.
0: Boleh diulang, Mak? Yang Saparui ini yang keluarga inti yang hari ini.
1: Iya.
0: Yang keluarga inti hari ini yang Saparui ini gitu, Mak.
1: Beda lagi. Nenek tiga tingkat. Oh, tiga ada tingkat. Nenek, ada mama, ada ibu, ada kemenakan.
0: Oh, Saparui itu ya.
1: Itu Saparui itu.
0: Kalau hari ini yang keluarga inti hanya ibu dan anak gitu ya,
1: Mak. Iya. Ya. Saparui itu dikatakan juga Sapariwa. Di atas itu yang lebih lebar. Neneknya mungkin 2-3, tapi ya, mereka punya satu pandam pekuburan dikatakan Sahindu.
0: Oke.
1: Nah, Sahindu itu mereka mungkin punya 2-3 pandam pekuburan tapi satu penghulu. Mm-hmm. Itu dikatakan sakaum. Yeah. Kaum itu lebih dilekatkan kepada kepemimpinan seorang penghulu. Mm. Kaum Datua Rajo Mentari. Di atas kaum yang besar itu sekian Hindu ada jurai. Nah, jurai ini dalam satu nagari mungkin ada 3-4 kaum, 3-4 Hindu. Ya. Nah itu Sajurai. Ya. Sajurai orang Koto di Bukit Tinggi, di Kurai Lima Jorong. Sajurainya itu mungkin ada 5-6 Hindu, 5-6 suku. Suku kaum ya. Sukunya satu, nama sukunya satu. Nah, mereka biasanya diikat dengan satu pengelup capule kalau di Kalorehan Koto Piliang, bisa juga penghulunya beberapa orang, tapi mereka saat duduk sehamparan di Bodhicanego. Nah, itu Sajurai. Satu nagari. Ketika nagarinya sudah berbeda, tidak lagi Sajurai, tapi Sapiah Balahan.
0: Jadi kalau Sajurai tadi itu senagari dia, Pak?
1: Senagari. Umumnya senagari. Walaupun ada juga dalam satu nagari itu jurainya 2-3 kalau nagarinya besar. Nah itu yang pertama, Ranji.
0: Terus suku di mana nih posisinya, Pak? Di Hindu, bukan?
1: Suku itu sebenarnya ada dalam Parwi, suku ada dalam Hindu, suku itu ada dalam kaum, suku itu ada jurai. Jadi sampai tingkat sajurai sanagari itu sukunya bisa dikatakan satu. Kalau mereka bicara atas nama sajurai suku Chaniago di sebuah negari, mereka satu dikatakan satu kekerabatan yang tidak boleh saling menikahi begitu.
0: Begitu ya. Jadi boleh dibilang suku ini lah tertinggi gitu ya, Mak ya?
1: Iya, jurai sasuku. Suku sajurai itu yang tertinggi di negari yang pada dasarnya tidak diizinkan saling menikahi, saling memulangi. Tapi kalau sudah berbeda nagari, mereka sudah Sapiah Balahan, biasanya disepakati boleh. Kalau dalam sajurai masih dipaksakan harus menikah, ada dandu adat. Itu hampir sama se-Minangkabau dalam hierarki adat Sabatang Panjang, hampir sama. Walaupun ada variasi satu dan lain.
0: Nah, ini pertanyaan kedua, Mak. Simbol.
1: Sebenarnya yang ditanyakan tentang pameo terhadap perilaku menyimpang Sumando itu tidak ada dilambangkan dalam ukiran.
0: Tidak ada ya, Mak, ya?
1: Tidak ada dilambangkan dalam ukiran. Karena dia pameo untuk Kato Meler yang menyindir. Ya. Ada lukisan Kuciang Lalo, tapi itu bukan untuk menyindir Kuciang Pandapua, tidak. Bukan menyindir Kutu Dapua. Kenapa? Karena ukiran di rumah gadang itu umumnya untuk Kato Pusako yang baik, bukan pameo. Jadi Kuciang Lalo itu ukirannya memang untuk hiasan tentang keadaan yang menyenangkan saja di rumah gadang, bukan untuk menyindir Sumando. Apalagi kacang miang tidak ada ukirannya, setahu saya ya.
0: Langau
1: hijau, gadang malendo, kutu dapua, apalagi. Jadi tidak usah Pak Rajo Kacik Came di rumah gadang, rasanya tidak ada dilekatkan gambar ukiran pameo untuk sindiran Sumando yang menyimpang. Nah, kalau Sumando Nenek Oma mana? Sumando Nenek Oma lambangannya kalau paku kacang melimbing.
0: Itu ada di mana lambang.
1: Itu dia.
0: Artinya sesungguhnya nenek moyang kita itu mempersiapkan atau mengharapkan seluruh orang Sumando itu hendaknya menjadi Nenek Oma.
1: Gitu
0: ya,
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Ketika Sumando itu sempurna kehadirannya sebagai Nenek Oma, itulah dia kalau paku kacang melimbing.

0: dia masih nama kecil, Alun Bagala, Alun Digadangkan. Maka dia belum punya kesempatan untuk memangku anak.
1: Ya,
0: memangku anak pertama itu kan ketika akan mengazankan atau mengikamahkan, menyampaikan seruan sholat kepada anak yang baru lahir itu. Jadi anak dipangku itu sampai membiayai hidupnya. Yang pertama bapak dulu, si Sumando dulu, kemudian si ibunya, baru membimbing nanti ketika sudah berusia 6-7 tahun, ketika anak diserahkan ke surau kepada mamanya. Begitu Bung Adit.
1: Baik Mak, di penghujung perbincangan kita nih Mak, masih ada sekitar 6 menit lagi. Saya ingin dapatkan ini semacam tips atau apalah ya, atau mungkin juga semacam panduan. Apa kira-kira wewenang ataupun ya istilahnya sampai sejauh mana wewenang seorang Rasmando, dan apa pantangan atau larangan bagi Rasmando di rumah istrinya di Minangkabau ini Mak? Ini perlu terpikir untuk kita bersama, karena ya seiring bergerak zaman terkadang semuanya sudah rata gitu ya Mak ya. Kata orang kadang lah tidak pantang sawah gitu ya Mak ya. Nah ini perlu juga kita ingatkan kembali, sejauh mana atau sebesar apa kalau dikatakan hak entah juga, tapi wewenang lah ya. Wewenang seorang Rang Sumando yang berada di rumah kaum istrinya, dan apa pantangannya? Silakan Mak Tanggung.
0: Ya, sebenarnya sudah lengkap dalam kartu pusako. Yang perlu dijaga oleh Sumando dimanapun berada, bagaimana menjaga jangan sampai terjadi sumbang. Sumbang apapun. Nah, lah dijalankan sumbang dua balik. Sumbang dua balik itu bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua. Dan terutama Sumando ketika memasuki sebuah kaum. Sumando balik, Sumando duduk, Sumando tegak. Sumbang jalan, sumbang bakato, sumbang pacik, sumbang kecek, sumbang jawek, sumbang kurenah, sumbang parangai. Dua balai sumbang yang harus dijago oleh Sumando ketika masuk sebuah kaum. Maka Sumando itu memang seperti mananai minyak panuh. Artinya apa? Dia harus benar-benar memperhatikan dia berada dalam sebuah situasi yang mempertimbangkan kehidupan komunal di kaum istrinya. Nah, apa kewajibannya? Kewajibannya sudah jelaskan ketika dia diam bagadang itu, dia sudah menjadi seorang nenek mama. Apa tugasnya? Anak dipangku. Dipangku di pencarian. Kamanakan dibimbing. Dia tetap jadi mama di kaumnya. Dia tetap menjadi bapak di kaum istrinya, tanpa pernah melupakan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sanalah dia mempertimbangkan dua kaum yang dia lekatkan atas perkawinan dia. Jadi cancang nan duo sagaragai, agama dan adat itu ada dalam diri seorang Sumando. Mamak rumah dia hanya memegang adat.
1: Artinya sampai di segi tampilan pun, karena ini apa ya Mak ya, karena dia dua cancang segaragai tadi Mak ya.
0: Iya.
1: Jadi dia di tampilan pun di rumah istrinya, kaum istrinya dia juga harus menjaga-jaga juga ya Mak ya.
0: Betul.
1: Tidak boleh jadi semaunya gitu ya.
0: Kalau di rumah gadang itu ada sholat berimam, imam sholat itu Sumando.
1: Oh, bukan
0: bukan mamak rumah. Oh. Kalau mamak rumah itu imam sholat di surau.
1: Kau. Oh, gitu. Ya. Sampai segitu ya.
0: Jadi cancang nandu sagaraga itu mama itu menjadi pemimpin karakter dan kepribadian kamanakan di surau. Sumando itu menjadi pembangun pendidik karakter sejak lahir anak di rumah. Di rumah gadang tentu saja kalau dalam sebuah kaum. Maka tidak bisa tidak Sumando itu orang sentral pertama yang akan menentukan kaum itu akan dihormati atau tidak.
1: Iya, betul.
0: Bukan mamak rumah yang akan dihormati pertama oleh orang.
1: Betul.
0: Kenapa mamak rumah itu dia tidak punya rumah? Ku rumah siapa?
1: Rumah
0: Sumando disebutkan.
1: Betul.
0: Jadi ketika seorang laki-laki masuk dalam sebuah rumah gadang, orang mengatakan, "Kamu pulang, tuh di situ rumah orang Tanjung." Berarti rumah orang Tanjung itu sekarang rumah dia, tidak rumah mamaknya.
1: Betul.
0: Dialah yang akan menentukan marwah harga diri rumah itu dengan memangku anaknya pertama dan membesarkannya. Membesarkan kaumnya tentu saja, kaum istrinya itu. Nah, di sanalah Sumandonya umat itu diharapkan

0: hadir sebagai imam di rumah. Jadi jangan sampai di rumah gadang itu sumando tidak terdengar bacaannya. Bacaan Al-Qur'annya, bacaan adatnya, bacaan pendidikan dasar kepada anaknya. Begitu Bung Adit.
1: Baik, Nusrat Penanya, tanpa terasa kita sudah 1 jam ya, Mbak, ya di kearifan lokal Minangkabau ini, dan saya pikir ini sangat inspiratif untuk terutama untuk para lelaki-lelaki Minangkabau, baik itu yang remaja yang akan menjadi rasmando, baik kita-kita yang sudah jadi rasmando ini, seperti saya bilang tadi, Mak, untuk bahan-bahan mesesek TPKI ini, Mak.
0: Yang jelas sumando itu di Japui. Ketika di Japui, dia dibesarkan di Amba Gadang di Jambi. Nah, ketika dia dibesarkan, dia harus menjaga harga dirinya, marwah dirinya, yang berada dalam kaum yang dijadikan tempat dia bertamu dalam tanda petik.
1: Iya, gitu ya. Oke. Baik, Mak Tangguh, terima kasih, Mak, untuk bacaannya, Mak, untuk apanya, pencerahannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi semakin memperkuat apa ya, pemahaman seorang calon transmando di Minangkabau, Mak, ya.
0: Betul.
1: Jadi kita kedepannya kita berharap para transmando Minangkabau ini akan semakin menjadi nini omak semuanya gitu, Mak.
0: Amin. Sehingga, oh iya, ada satu lagi karena Bung Adit mengatakan sumando Minangkabau.
1: Ya.
0: Sumando itu ada tingkatan juga seperti yang kata para Jokaciak tadi. Bahwa suku itu ada yang kecilnya Parui, Indu, Jurai, kaum Jurai sampai Sapiah Balahan. Nah, sumando pun begitu. Sumando dalam sebuah kaum dikatakan rang sumando kami, rang Tanjuang. Kalau sumando dalam sebuah kampung, ketika dia menjadi istri, jadi suami pada sebuah kampung. Sumando kampung kami itu. Sumando di sebuah nagari, kalau dia datang dari nagari lain, dia jadi sumando sebuah nagari. Bahkan datang dari luar Minangkabau itu sumando orang Minangkabau. Jadi sumando orang Minangkabau itu ada di tingkat keluarga kecil, sumando Saparui, ada orang sumando Sakaum, ada orang sumando Saindu, ada orang sumando Sakampuang, Sanagari, Saminangkabau.
1: Minangkabau luar biasa nih. Ini jadi, dampak dari anak surang kemenakan sebuah nih, Mak, ya.
0: Kemenakan
1: sebuah ya. Oke. Jadi semuanya karena kemenakan kita ya, rasmendo kita semua ya kan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi di Minangkabau itu laki-laki jabatannya dua saja.
1: Rasmandon ya, Mak.
0: Rasmandon ya, Mak. Kalau dia di kaumnya, dia jadi nenek, jadi mama.
1: Iya, Mak.
0: Kalau dia ke kaum istrinya, jadi sumando. Kalau dia di kampungnya, jadi mama. Keluar kampungnya, dia jadi sumando. Di nagarinya, jadi mama. Keluar ke nagarinya, jadi sumando. Dan seterusnya. Di Minangkabau, dia jadi mama. Saya mama di Minangkabau.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: ketika saya keluar dari Minangkabau, saya jadi sumando di sana.
1: Baik, Mak, terima kasih banyak sekali, Mak, ya. Semakin tercerahkan. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pegang kita ke depan. Dan aduh serap pendengar, sampai sini acara kearifan lokal Minangkabau kita. Terima kasih untuk atensi dengarnya dan juga teleponnya, dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya insyaallah Kamis mendatang ya, dengan topik-topik yang tentunya lu menyentuh lagi ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak, ya. Dan dosa pendengar, saya juga pamit dari kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dubun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Rencana Pandangga, pemerintah Kabupaten Solo Selatan dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat resmi menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci melewati Solo Selatan. Bupati Kabupaten Solo Selatan Kairunes Kepatanggo mengatakan kerjasama pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat bukan hanya menarik wisatawan, namun kerjasama ko untuk menghadirkan pulau manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kairunas menyampaikan jadwalnya pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci melewati Solo Selatan tentunya membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Di antaranya mulai dari usaha jasa pemandu wisata, porter, homestay, kuliner, transportasi hingga produk UMKM.

Dan sana pandangnya, kesejahteraan petani di Sumatera Barat menunjukkan balik tren positif pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Sumbar mencatat nilai tukar petani atau NTP mencapai 131,62 atau naik 0,68% dibandingkan Mei 2026 dan berada pada angka 130,73. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang Kepatangko mengatakan kenaikan nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 menandakan pendapatan dan diterima petani dari hasil pertanian tumbuh lebih capek dibandingkan pengeluaran dan harus mereka keluarkan. Kondisi ko mencerminkan daya beli petani dan semakin membaik dan kemampuan ekonomi rumah tangga petani pertanian dan lebih kuat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es Teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pulau pulau mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek banat, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mama enggak matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 4 RRI Padang.

Pembuatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Ya, dun sana orangnya, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang sih ya. Dan kini lewat jam 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat di sana. Sebelum kita beralih ke lagu berikutnya di segmen Lemak Teraso, kami ingin berbagi informasi ke sana tentang asal mulu bareh randang ya di Minangkabau Sumatera Barat ke sana Padangnya. Jadi dun sana Padangnya mandanga sekilih namonyo mungkin orang akan mengira ke kudapan ya atau cemilan dan satu ko adalah randang ya karena bareh randang gitu ya. Namun mau cari wujudnya ternyata jauh dari perkiraan dan serapa dengan ya. Penganan ko ternyata sama sekali berbeda jo yang dibayangkan. Jadi jangankan memiliki rasa serupa randang, bareh randang ternyata memiliki cita rasa manis dan wujudnya pun sama sekali tidak mirip jo randang Padang. Nah, secara etimologi penamaan bareh randang mengacu pada bahan pokok dan proses pembuatannya. Bareh dalam bahasa Minangkabau memiliki makna bareh ya, beras Indonesianya. Sedangkan randang dapat diartikan proses menyangrai. Ya, jadi secara harfiah bareh randang dapat diartikan sebagai olahan bahan dasar bareh dan disangrai bahasamo jo rempah dan bumbu. Nah, jadi meski kini lebih dikenal sebagai oleh khas dare atau meliputi daerah Pekumbuh dan Pulau Kota Agam dan Tendatar, sebenarnya bareh randang memiliki pula fungsi khusus dalam suatu prosesi adat, terutama pernikahan, dosa pada ya. Jadi bareh randang biasa disajikan dalam prosesi adat menjapui marpulai, yaitu menjapui marpulai laki-laki untuk dibawa ke rumah sang gadis ya. Nah, bareh randang disajikan pula ketika para nenek mama berkumpul dalam satu pertemuan adat. Jika dusana berkunjung ke Payakumbuh, Sumatera Barat, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh bareh randang ke Desa Menangga ya. Bareh randang memiliki tekstur nan agak seketik lembek, warna putih, dan berbentuk potongan ketek ya. Rasanya namani dan legit membuat kita untuk mencubo pulai untuk oleh-oleh atau sebagai buah tangan.

0: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
4: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda

0: Kalau dibacanya Eis.
1: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
0: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
1: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi di Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan sanak pandanya hingga pukul 8 balai waktu Indonesia Barat kapatang, seorang anak dilaporkan terseret arus ombak di Pantai Muara Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, masih alun ditemukan. Tim pencarian dan pertolongan Tosar Gabungan melanjutkan balik operasi pencarian nan Allah memasuki hari kedua terhadap korban bernama Berkat Saputra Lafau ampek balai tahun. Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul sebalik lewat 23 menit waktu Indonesia Barat saat 8 anak sedang mandi di tepi pantai Muara Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Seorang di antaranya Berkat Saputra Lafau, 14 tahun, diduga terseret arus ombak dan hingga kini masih dalam pencarian. Atta menjelaskan proses pencarian sempat terkendala karena gelombang laut yang cukup tinggi sehingga perahu masih tidak dapat bergerak secara maksimal.

Dan sana pendengar, kebakaran lahan nampaknya menguikan sebuah rumah di perumahan Menara Village, Blok C nomor 7, Kelurahan Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kepatangko. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum malue ke bangunan perumahan lain sehingga kerusakan dan ditimbulkan tidak terlalu gadang. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang, Rinaldi Kapado RRI, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 7.08 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari tumpukan sampah dan dibakar di belakang rumah, kemudian menggadang dan merembet ke plafon bagian belakang rumah di perumahan Menara Village, Blok C nomor 7, Kelurahan Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sebanyak 50 personil dan 3 unit armada menuju lokasi kejadian. Berkat penanganan capek petugas, korban api berhasil dikendalikan dan kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan dalam waktu 30 menit, sehingga tidak sempat menjala ke rumah lainnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

berbatas dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat datang, selamat siang ya. Dan kita lah di segmen informasi-informasi seputar UMKM dan sebagainya. Ya, jam sekolah lewat 20.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan baca itu membahas seputaran UMKM ko sampai ke jam 2 lewat Indonesia Barat ya. Dan tentunya masih diselingi jor lagu-lagu pop Minang dan kami siapkan dari Prom BRI Padang. Jadi ujung-ujung aktivitas di sana paruh pertama ya, menjelang istirahat siang. Oke. Okay. Itu pasti jam 2 lewat dan sana ke istirahat. Nah, mungkin kini sedang di puncak-puncak fokus ya untuk menyelesaikan kerajuan jelang istirahat. Nah, dan sudah tuh tinggal melanjutkan lain nah. Yalah, untuk kita sedang tetap bersama kami di Prom BRI Padang ya, baik di 92.4 MHz RI Digital serato di live streaming ri.co.id. Jadi dosa apa dengar? Baru saja kita dengarkan, kita nikmati lagu dari Balkis Putri Alexa Tasis ya, ya. Dan sebelum kita ke informasi-informasi seputaran UMKM ko, olah kita dengarkan, kita nikmati dulu dari Franz Arista Jo Ginta Kinari lagunya Anak Dagang Rayo di Rantau. Selamat siang dan selamat dengar. Dan tetap bersama kami di Prom BRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta. Belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan, Ma. Jangan.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sangat penengah kita lanjutkan perbincang kita sementang UMKM Gunung Menengah ya. Nah, dun sana, indah sekete UMKM memiliki penjualan cukup tinggi tapi tetap mengalami kesulitan keuangan ternyata dun sana. Salah satu penyebab utamanya bukan karena produk tidak laku, melainkan karena pengelolaan keuangan dan alun dilakukan secara elok ya. Banyak pelaku usaha masih mencampurkan uang pribadinya je uang usaha sehingga sulit mengetahui apakah bisnis batu-batu memperoleh keuntungan ya. Nah, selain itu kesalahan lain yang nacok terjadi adalah tidak melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Tanpa catatan pemasukan, pengeluaran dan labo nan jaleh, pelaku usaha kesulitan menentukan harga jual, menghitung modal maupun merencanakan pengembangan bisnis. Akibatnya keputusan usaha acok dibuat berdasarkan perkiraan bukan berdasarkan yang sebenarnya. Nah, literasi keuangan menjadi tantangan puluh bagi banyak UMKM. Sebagian pelaku usaha lebih fokus meningkatkan penjualan dibandingkan mengatur arus kas. Padahal bisnis yang sehat bukan hanya ditentukan dari gedangnya omset, tapi kemampuan menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Nah, pengelolaan arus kas nan elo membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan operasional, membayar kewajiban hingga menyiapkan dana untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Nah, karena itu, Dunsa Pendengar, setiap UMKM sebaiknya mulai membiasakan diri membuat catatan keuangan sederhana, memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha serta menyusun anggaran secara berkala, Dunsa Pendengar. Nah, langkah-langkah itu mungkin nampak sederhana, akan tetapi dapat menjadi fondasi penting agar usaha mampu bertahan, berkembang dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. Yalah, Dunsa Pendengar, kita lanjutkan kembali ya. Hiburan siang di sana ya, dalam segmen UMKM Go Karanda Putra dalam Harato Bukan Ukuran Cinta.

0: merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler, yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.
7: Perempat RRI Padang, suara budaya semua.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Nah, di dalam rangka banyak orang yang ingin memulai usaha, acok diadakan pada tiga pilihan ya, yaitu menjadi reseller kah, menjalankan sistem dropship kah, atau memproduksi barang surang. Nah, ketiga model bisnis ko, dosa pedangga memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, sehingga tidak ada satu pilihan yang paling elok untuk seluruh orang gitu ya. Keputusan yang terbaik itu adalah bergantung pada modal, pengalaman, dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Menjadi reseller merupakan pilihan yang cukup populer karena pelaku usaha hanya perlu membeli produk dari produsen untuk kemudian dijual balik gitu lah ya. Nah, keuntungan model ko adalah kontrol terhadap stok dan kualitas produk lebih mudah dilakukan. Nah, sementara itu, sistem dropship memungkinkan seseorang berjualan tanpa harus menyimpan stok barang. Ketika ada pesanan, produk akan langsung dikirim dan masuk kepada pelanggan sehingga modal awal yang dibutuhkan relatif lebih ketek ya. Nah, di sisi lain, memproduksi barang surang memberikan peluang keuntungan yang lebih bergadang karena pelaku usaha memiliki kendali penuh terhadap kualitas, harga, hingga pengembangan produk. Nah, meskipun membutuhkan modal, waktu, dan proses yang lebih panjang, model ko memungkinkan UMKM membangun identitas merek yang lebih kue dan memiliki nilai tambah dibandingkan hanya menjual produk milik orang-orang lain, ya. Nah, pada akhirnya, dasar pedangnya setiap model bisnis memiliki peluang yang sama untuk berkembang jika dikelola secara elok. Nah, bagi pemula, reseller atau dropship dapat menjadi langkah awal untuk memahami pasar ya. Nah, setelah memiliki pengalaman dan pelangganan cukup, memproduksi produk surang bisa menjadi pilihan agar bisnis memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu berkembang dalam jangka waktu nan panjang.

Bandar Raya Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah, dan sana pandangan Depan Said Mangkota Buang Dardida Salih. Untuk kita ke jam Sabalai lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kini ikut dan sana pandangan. Dan itu artinya kita lah hampir tiba di pengujung kebersamaan kita di ranah minang pagi untuk hari kini ko. Dan kan berakhir jam 2 leh beko ya. Yalah dun sana padanya. Kalau abai tun sana ambo tentu harus segera undur diri dari ruangan sana. Karena di jam 2 balik beko sampai jam 6 sanjo. Michi harian ini nangka mengawan di sana. Coba regam program hiburan serta informasi-informasi lainnya dari Perbari Padang ya. Yalah sebagai lagu paling kudian untuk kesempatan jumpa kita hari kini ko. Pilihkan tangih di penantian dari Anikyu. Ya, spesial untuk salah seluruhnya. Nana masih tetap setia bergabung di Perbari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kirnyo, ambo pamit. Ya, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din Sana Pandanga, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat memastikan kuota haji embarkasi Padang untuk musim haji yang pebalian 48 Hijriah atau tahun 2027 dipakirokan tetap sebanyak 3.928 jemaah, samo jo tahun sebelumnya. Kepastian iko menyusul diterbitkannya panduan penetapan potensi jemaah yang kadi berangkekan pada musim haji mendatang. Kepada RRI di Padang, Kepatang, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, pemerintah telah menetapkan acuan untuk kantua Kemenhaj Provinsi ataupun Kabupaten Kota dalam melakukan persiapan keberangkatan calon jemaah haji untuk tahun 2027. Berdasarkan data itu, calon jemaah asal Sumatera Barat mempunyai nomor porsi pendaftaran hingga 94.885 bapa luang gadang untuk diberangkatkan pada musim haji 1448 Hijriah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Provinsi Kabupaten Padang Pariaman tarik mempakui upaya pencegahan anemia pada remaja melalui Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, menjadi penentu masa depan daerah. Prevalensi anemia pada remaja putri di Kabupaten Padang Pariaman itu masih mencapai 8.38% berdasarkan data program Gizi tahun 2026. Kondisi IKO mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat Gerakan Nasional Aksi Bergizi sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sehat, jo produktif. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada kegiatan Aksi Bergizi yang digelar di SMP Negeri 2 Lubu Aluang, Padang Pariaman, Kepatang mengatakan, masa remaja merupakan periode yang penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Menurutnya, menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi menjadi investasi untuk kemajuan daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangan. Di siang hari ko, edisi Anam Balai Juli 2026, kita basobok Bali ya, bersama Mbak Micariani, hingga beko pukul 8 balai waktu Indonesia Barat. Di tengah cuaca dan bantoknya masih agak galau ko dan sana. Di Sudirman sih tarang, tapi di beberapa titik kayaknya kalau dicalek di langi, agak hitam awannya. Kita tetap waspada, kalaupun terjadi beko perubahan cuaca, jadi kemanapun dan sana harus siap, misalnya untuk yang kendaraan roda 2, jangan lupa bawa mantelnya, jangan lupa bawa sendal jepit, kok bisa bawa kantong asoy bagai, karena itu bermanfaat banget tuh untuk menghadapi ketika cuaca berubah beko menjadi hujan. Jalan apa sinyo dan sana pandangnya kita mendengarkan rangkaian lagu-lagu Minang di siang hari ko. Jalan kita bagabuang beko basamo Prompe RRI Jakarta mengikuti siaran budaya nasional berjaringan untuk hari ko. Tapi sebelumnya kan kami informasikan pula untuk umat muslim jom muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur wakatunya beko masuk pukul 2 balai lewat 28 mini wakatu Indonesia Barat.

0: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Padang.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Haloan, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.
4: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta KAJ yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayu info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayu mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
11: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
10: Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
11: Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung aja tanya ame yang ada.
11: Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Kumaha damang?
12: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
11: Aduh, suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya arek kagak bolak-balik lagi nih.
12: Ya, Mbak ya.
11: Oh. Halo. Halo, Kang.
12: Halo.
11: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosan dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
12: Halo, suaranya terdengar jelas.
11: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
12: Terdengar jelas ya.
11: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
12: Betul.
11: Supir dua ini berarti ya?
12: Supir dua, betul.
11: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
12: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
11: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
12: Iya.
11: Kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
12: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
11: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh, heeh. Iya, ayo pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
12: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
11: Iya, yeah, berarti same.
12: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
11: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
12: Wow.
11: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
12: Oh iya, iya.
11: Iya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
12: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
11: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
12: Lebih mic yang mana nih, Po?
11: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
12: Terdengar jelas ya, Po.
11: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
12: Iya.
11: Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
12: Deden, betul, Kang Deden.
10: Kang Deden.
12: Betul, Kang Deden Tresnawan.
10: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
12: Bongkeng Art Space.
10: Oh, Bongkeng ya. Bong. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
12: Langsung dong datang.
10: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
12: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
10: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
12: Iya, makanya ini persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
10: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
12: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Danggu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
12: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
12: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
12: Tetapi ya, betul,
2: kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
12: Oh gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
2: Kita punya 132 alat musik
12: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
12: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
12: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
12: Mm-hmm.
2: Ada yang non-konvensional,
12: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
12: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
12: Oh, ada ya, yang...
2: Yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
12: iya.
2: Yeah. Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat pokoknya, ada cirame, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
12: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
12: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
12: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
12: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
12: Lungsuran Daur.
2: Lungsuran Daur Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
12: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
12: Oke.
2: Okay. Yang menginisiator alat-alat musik ini.
12: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
12: Oke. Okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
12: Oh, itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
12: Sama.
2: Di mana-mana sampah.
12: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
12: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
12: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan. Aha. Dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
12: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
12: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
12: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
12: Direkam,
2: kita masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
12: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi.
12: TK juga ya?
2: TK juga ada.
12: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya?
2: Ya,
12: dari...
2: betul.
12: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa yang di rumahnya masing-masing.
12: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
12: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
12: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
12: Lagunya dibuat
2: lagunya
12: juga
2: khusus juga.
12: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya country soon.
12: Country soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
12: Dengan bahasa?
2: Country soon dengan bahasa Sunda.
12: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringan,
12: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, apa, jadinya itu ke Latin-Latinan.
12: Oh, Latin.
2: Country sama Sunda.
12: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
12: Oh, tetap ada Sundanya. Oke, okay. Nah ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
12: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan, Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul, kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
12: Oh ya?
2: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
12: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
12: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
12: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
12: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Yeah.
12: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya yeah, atau direkam juga sama
2: di off air. Kita sering di festival-festival.
12: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
12: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
12: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
12: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
12: yeah,
2: terutama iringan tari-tari.
12: Mm.
2: Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
12: okay,
2: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
12: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan,
12: mm-hmm,
2: yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
12: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan ya, gitu ya, betul, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, ya Kang Daniel, bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan
12: atau
2: pekerjaan. Penciptaan.
12: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
12: Oke, oke. Okay. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
12: Di luar sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
12: Satu kelompok
2: yang gitu,
12: masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Arab,
12: Beger,
2: ada Andi, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
12: Kang Lawe juga ada ya, oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
12: Oke.
2: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
12: Alat tiup. Oke.
2: Okay. Ini alat tiup.
12: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
12: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
12: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuat, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
12: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
12: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
12: Barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak menyerupai alat-alat musik
12: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
12: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke
1: situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti, Kang Den?
1: Tidak
0: bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Ini
1: salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Iya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Ternyata kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Okay. Nah, ini
1: apa nih suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi, blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Harmonika. Ya, seperti itu.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132.
0: 132 alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih, Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya, Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Kecil banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa
1: belakang-belakang. Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini. Kirain Kang UF apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya ini. Ini sekarang tadinya UF tadi Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Supir satunya lagi ada keperluan naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan. Yowin,
3: nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Mulanya ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus bagaimana dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Dede.
3: Pilih sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Kan? Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita explore sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita explore tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu. Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum.
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
2: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi. Ini dari Amburita, ini di Cijengko katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Oh, jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Oh pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana? Nah kita kasih workshop.
2: Oh ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, panopa yang blam-blam, yang cantik. AA Benny, dengan AA Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silahkan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung, AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: siap. Terima kasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan untuk alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat
1: musik. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga. Kita pakai ada khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini, elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser AMA waktu Sumatera Barat, Padang Gempa.
1: Iya,
6: kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo, banyak mainan anak banyak, Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa nggak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan
2: kita coba ya. Selamat siang, sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
8: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
8: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
8: Kan ini dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang oh, daur ulang.
8: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
8: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
8: Ya. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
8: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
8: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang Edo.
8: Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab kan Den Bang.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada.
6: Kita mandiri
2: ya.
6: Kali gitu ya.
1: Iya.
6: Dan kita ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu
1: iya.
2: Uang sendiri gitu ya?
6: Ya apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
6: kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya enggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
6: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.

0: Tapi enggak nyolong kan?
1: Enggak, jadi dibuang
0: tapi
1: Nah, ini per.
0: Okay. Oh, itu per.
1: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
0: Okay. Apa itu?
1: Ini enggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
0: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
1: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
0: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
1: Ini kayak gini nih.
2: Tadi cobain ya.
0: Iya.
2: Wah. Wow. Waduh, Pak.
0: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Po.
0: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
0: Suara gemuruh gitu ya.
1: Suara gemuruh, suara petir.
0: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
1: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
0: Amin.
1: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
0: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
2: Betul sekali, Pak.
0: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
0: Iya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
0: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
1: Kasih juga, Mbak.
0: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun Waduk Pluit Ari Arianto hari ini mengatakan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengerahkan 7 unit drum truck untuk mengangkut timbunan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Menurutnya sekitar 12.000 penghuni rusun menghasilkan sekitar 1 ton sampah setiap hari. Sementara pembersihan total masih membutuhkan 15 hingga 20 ritase truk tambahan. Ari berharap seluruh tumpukan sampah dapat selesai dibersihkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Kita beralih ke berita lainnya, pameran kerajinan tangan seni dan kriya terbesar di Asia Tenggara Inacra Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan Inacra menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional, serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacra sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan, Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sara Pandanga di siang hari kodon sana, kita balik mendengarkan rangkaian lagu-lagu Minang. Kini kodi budaya hidup sehat. Jadi Don Sara Pandanga, untuk hidup sehat tuh memang butuh pola makanan elo, sudah tuh pola lalot nan cukui, salurannya harus bersatu sama niek untuk menjadi hidup yang lebih sehat. Salah satunya mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang Don Sana. Kiranya ada beberapa jenis makanan bergizi yang bisa mempertajam dayo, inge, jo untuk menjago kesehatan otak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahasanya buah jo sayua, itu kayu antioksidan bisa membantu meningkatkan daya inge sekaligus melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat dari radikal bebas. Kandungan vitamin jo mineral di dalamnya itu pun bisa berperan untuk menjaga fungsi otak supaya tetap bisa optimal. Ada beberapa jenis buah yang direkomendasikan Don Sana Pandanga. Apa saja? Sasudah nama Rikuiko. Kita simak dulu lagu dari Ratu Sikumbang dan judulnya Lusuh Panantian.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, apa sih jenis buah-buahan yang memang direkomendasikan untuk bisa membantu mempertajam daya ingat juga kesehatan otak. Di antaranya itu adalah buah jeruk atau limau mani, buah apel, jambu biji, alpukat, pepaya atau sampelo, sesudah itu mangga. Karena kandungan vitamin, serat atau antioksidan yang dibutuhkan tubuh ada di dalam buah-buahan tuh. Konsumsi buah secara rutin dinilai bisa membantu otak kita untuk mengolah informasi sekaligus mengurangi resiko penurunan fungsi kognitif. Selain buah-buahan, ada pula jenis sayur-sayuran yang merupakan sumber nutrisi penting untuk kesehatan otak, terutama sayuran hijau. Kementerian Kesehatan menganjurkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah setiap hari sebagai bagian dari pola gizi seimbang melalui program Isi Piringku. Selain itu, dunsana pandangnya, pola makanan sehat, sayuran, buahan, termasuk biji-bijian utuh atau kacang-kacangan, serato ikan berlemak, itu berkaitan pula jo resiko yang lebih rendah terhadap penurunan fungsi kognitif. Jadi, pola makan itu sangat mendukung kesehatan pembuluh darah yang berperan penting dalam memasok oksigen, jo nutrisi ke otak.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Din Sar Padaga, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan dalam melakukan, maksud kami menemukan berkat Saputra Lavau empat balai tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat dari terseret arus ombak di Pantai Muaro Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Korban ditemukan di kawasan Pantai Pasar Labuhan, Nagari Tiku, dalam keadaan meninggal dunia. Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan korban disebutkan pada hari kedua operasi pencarian sesudah tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Korban disebutkan sekitar 10 km laut dari titik awal kejadian menggunakan perahu karet capek. Sesudah disebutkan korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu berkembang menjadi koperasi produktif Josi Sahasil Usaho atau SHU minimal 100 juta rupiah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal kepada RRI di Padang mengatakan, walaupun alun saluran koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal, pemerintah tarik mendorong percepatan operasional melalui pendampingan Josinergi lintas sektor. Tercatat kini kok sudah ada dunsana 135 koperasi nambah jalan. Endrizal menyampaikan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hingga akhir tahun, saketeknya 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Padang mampu beroperasi jo membukukan SHU minimal 100 juta rupiah. Sementara itu, di satu kabupaten kota lainnya minimal 3 koperasi mencapai target serupa.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Dandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dandun Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Belum sana pada kenal dengan suara yang baru saja kita dengarkan? Iko dan sana dari Nela Karisma, Sabar Ini Ujian. Yang namanya hidup pasti ada ujian-ujiannya. Kalau enggak kita nak naik kelas dulu sana. Kalau stuck di posisi nan itu saja, kadang-kadang memang membuat wak lalai. Tapi kalau ada ujian dan lulus menghadapinya, johatinan tanang, insya Allah memang kelas kita bertambah naik taruh itu. Amin. Nah kalau Nela Tri Karisma, itu nama aslinya, lebih dikenal jo Nela Karisma, penyanyi dangdut jo koplo Jawa yang berkediaman di Kediri. Jadi kironyo dun sana padanga karir dangdutnya itu dimulai dari umur 5 tahun menjadi sinden, bahkan sinden cilik untuk pertunjukan wayang di Kediri. Bakat seninyo ko ala terasah sajak kete berkat kedua orang tuonyo yang badara seni. Ayahnya berbakat di bidang musik campur sari, sedangkan ibunya Nela itu memainkan gitar, angklung, suling. Emang darah senimannya kental banget dun sana. Sejak kelas 9 SMP, ia pun aktif bernyanyi dari panggung ke panggung diiringi musik organ tunggal. Menjak dewasa, Nela bergabung di Orkes Melayu Scorpio. Jadi kesempatan tuh, nah semakin sukses semakin terbuka lah jalan untuk berkarir di musik dangdut.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
6: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
8: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, PTRR Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Lagunya Happy Riang bisa bikin bahagia juga, walaupun liriknya dan sana badangnya itu berbicara tentang mendua, tadi ada kata-kata itu ya. Ternyata lagu ini memang bercerita tentang seorang perempuan yang menginginkan kesetiaan dari pasangannya. Dibenuhi dengan permainan kata berupa pantun-pantun tadi ya, ada penyebutan nama-nama daerah di Indonesia. Cikini ke Godang Dia, cakep. Cikampek, Tasikmalaya, mantep. Jakarta, Jayapura, Madura, Papua. Wah sayang, Padang gak disebut ya. Tapi gak apa-apa dan sana Padangnya. Pesan utamanya dari lagu ini adalah kekayaan atau pekerjaan yang tinggi tidak berarti kalau pasangannya itu tidak setia. Sebaliknya pasangan yang sederhana tetapi setia justru itu lebih dihargai.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba-hambanya.

0: Struktur jalan di wilayah perbukitan Jo kawasan rawan longsor di Sumatera Barat membutuhkan mitigasi nan matang, serta rekayasa geoteknik yang tape supaya kerusakan indak tariba ulang satio terjadi bancano. Kepala Seksi Preservasi Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Yulia Rahmadani kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, penanganan jalan pasca bancano indak cukup hanyo Jo memperbaiki badan jalan yang rusak. Namun juga harus memastikan penyebab kerusakan untuk dianalisis secara menyeluruh sebelum menentukan bantuan penanganan permanen. Yulia mengungkapkan, pada lokasi yang mengalami longsor, langkah yang dilakukan antara lain membangun dinding penahan tanah serta melakukan perkuatan geoteknik supaya ler yang lebih stabil. Upaya itu menjadi bagian dari mitigasi struktural untuk mengurangi potensi longsor di masa mendatang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah indak batua. Terkait itu, Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Hartono Gunardi menegaskan, secara medis vaksin DPT indak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis ataupun radang otak encefalitis. Vaksin DPT merupakan vaksin yang indak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah indak menyebabkan radang selaput.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat sore dan sana pandangan di Dendang Dangdut. Waktunya kita terima telepon di 8124144, Jo di 08 Sabalehan 66 092 40. Silakan saja, ada beberapa lagu dangdut dan alah kita sadiokan di sore hari ko. Tinggal dipilih, atau mungkin Nusana Pandangan pun bisa merekomendasikan kira-kira lagu dangdut apa sih yang rasanya new banda diputar tapi jangan masuk ke dalam playlist yang kita sadiokan. Boleh kita terima telepon yang pertama dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagoyang gitu.
0: Halo Mbak Yul.
1: Halo
0: Mbak, akaba Mbak Yul ko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, di kawasan Lubuk Lintah lagi cerah cuacanya tuh.
1: Mendung aneh.
0: Aneh mendung. Oneh lah pulang Mbak Yul.
1: Oneh pulang aneh, kok mince suaranya hampir-hampir sama.
0: Mana lo sama Mbak Yul?
1: Iya, hampir mirip gitu.
0: Hampir mirip, emang sama si rancaknya.
1: Mau rancak sama cantik orangnya.
0: Deh, Mbak Yu, lagunya coba baca dulu deh.
1: Yeah.
0: Iko ado artis KDI Hujan di Malam Minggu, Ahmad Albar Zakia, Is Dahlia Pergi Tanpa Pesan.
1: Gak usah lama-lama lah, Hujan di Malam Minggu
0: hujan
1: aja.
0: Hujan di Malam Minggu aja, boleh. Salamnya Mbak Yul entah siapa.
1: Susah masuk sama Mincin.
0: Ya Allah Mbak Yul.
1: Mana pernah masuk Mbak Yul? Kan enggak ada masuk-masuk kan?
0: Aku kira Mbak Yulnya memang sibuk aja saat-saat Ica dinas.
1: Bukan Mbak Yul yang sibuk, radionya sibuk selalu, laris manis.
0: Ya ampun, ini jampi-jampinya kuat nih kayaknya Mbak Yul.
1: Laris manis susah laris gabung. Manis. Mana ada pernah gabung sama Ica?
0: Kirain Mbak Yul yang enggak mau gabung kalau Ica yang siaran.
1: Sama aja semuanya, gak ada pilih-pilih kasih semua.
0: Sama-samanya kita ya.
1: Iya.
0: Salamnya deh
1: Mbak. Pilih kasih itu gak boleh Michelle.
0: Gak boleh, gitu juga sama anak-anak, sama keluarga. Apalagi
1: ya, pokoknya sama semua.
0: Sama semua. Oke Mbak Yul, salamnya nih buat siapa?
1: Salam buat Michelle sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur dan bertambah rezeki.
0: Amin, amin Mbak Yul.
1: Salam untuk Sultan Mudo sekeluarga yang lagi bergoyang-goyang.
0: Iya.
1: Sama Bu Nelpian juga tuh. Nah, terus ada Bu apa Roni Caniago sama Putri Sikumbang, Putra Kelok Sambilan sama Emma. Ada Pak Nur, Bu Nur, Bu Zur. Zur-zur urus. Terus ada Nana di Balimbiang, ada Diana di Tunggul Hitam, Ica di Bone, Bang Cetam Mame udah lama gak gabung nih, kemana
0: betul,
1: aja
0: betul.
1: Yang di Aceh, yang di Minahasa siapa Mice?
0: Itu namanya Tajudin.
1: Oh iya ya, Tajudin ya.
0: Iya betul.
1: Yang di Minahasa, mudah-mudahan dengar. Udah jazz juga di Kuala Lumpur.
0: Oke.
1: Terus ada pokoknya semuanya, ini yang di Mentawai udah balik kayaknya.
0: Yang di Mentawai siapa?
1: Om Tony.
0: Om Tony.
1: Bukan Bang Tony lagi, Om Tony.
0: Om Tony, sebulan dua bulan
1: lagi. Lagi piala. Bagindo Tommy juga udah lama gak dengar suara nih.
0: Oke.
1: Udah pensiun dia ya, udah gak ini lagi ya di RRI.
0: Oh enggak, nanti kita tunggu lagi, mungkin sibuk juga.
1: Iya lagi sibuk cari-cari ini.
0: Yang perlunya itu yang penting dicari gitu.
1: Kan sering juga ke RRI dia kan?
0: Belum pernah ketemu sama Ica Mbak Yul.
1: Aku dengar juga dari keluarga RRI juga dia sering ke RRI kan.
0: Oh gitu, sama Ica aja
1: mungkin. Disebut nggak enak juga.
0: Oh ya udah, oke deh.
1: Pokoknya disalin membuat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke Mbak Yul.
1: Doa salam sehat buat semuanya.
0: Amin.
1: Makasih Mice.
0: Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yul. Kita terima telepon lagi nih dari sana Pandaka. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang itu nih Mice.
0: Jadi udah Joni. Mbak Akaba udah Joni ke.
2: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar elok, kabar baik.
0: Tuh nane elok-elok lah kumpuan sadonya kato-katonya tuh.
2: Iyo.
0: Iyo.
2: Kabar elok, kabar sehat, kabar baik, kabar rancak.
0: Yang pastinya.
2: Ah, kasar doa lah.
0: Jangan sampai kabar ale anak boleh le do.
2: Oh jan. Asal jan kabar buruk, kan tuh.
0: Ayo lah po lagunya kini ko putra.
2: Cemburilah nandari cowok pun ada nandari
0: dua lagi. Ado Adibal cemburu menguras hati. Ado Ahmad Albar Zakia itu laki-laki nama nyanyi sore konyo.
2: Oh itunya?
0: Iya salah biar padu sih.
2: Hasil dia baru sini lah.
0: Iyo.
2: Ayo Zakia telah.
0: Zakia se.
2: Ayo Zakia telah dari Amal Albar ya.
0: Iyo betul. Salam itu untuk siapa tu?
2: Salam untuknya Mbak Yul sahabat aku.
0: Iyo.
2: Iyo Mbak Yul kalau jadi miskin tu ya agak payah lah buang mama.
0: Ha, kan Ici pulau nama salahkan. Kurang kancang sih manakannya. Jangan diputih-putih teleponnya.
2: Kau lama tolongan aja dia ada kaki meja bagai itu bagai aku nyo masuk ada.
0: Jo kaki meja tuh yo jangan kan apa bisa masuk. Jo HP itu rusak aku tuh. Hilang sinyalnya tuh mah. Tentak sih lagi.
2: Yang putangan ini nama tolong manakan HP itu ah.
0: Jo kaki meja guys.
2: Kaki meja guys.
0: Ah besok coba juga kaki kursi lah, siapa tahu bisa.
2: Ah deh, sudah dicoba besok ya.
0: Iyalah.
2: Ah deh, salam lah untuknya Pak Oyon,
0: jadi...
2: Pak Roni, Pak Oyon Dapai, Pak Edi Kumis, do Diana, ado Nana, tuntuknya, kah satu-satu aja lah nih.
0: Ah jadilah.
2: Pak Nur lah tadi ya.
0: Pak Nur, kalau lupa ulang saya lihat.
2: Ayah Pak Nur Tanjung lah.
0: Jadi.
2: Untuk Nike, salam baik batu guys.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan tak kabar saya dan dimudahkan rezeki ya Nike ya.
0: Amin.
2: Nah spesial pernah. Untuk Nyo Iman.
0: Iman selalu di hati.
2: Saling muik dingin nambo ya. Dari Pak Nur ini.
0: Aduh seyolah, makasih banyak putra.
2: Ayolah, makasih banyak ini Wice.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih putra kelok sambilan. Kita terima ucapan telepon lain sebelum kita mendengarkan lagu nan ala dipilih tadi dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat bergoyang gitu sih.
0: Iya, selamat sore Pak Nur.
3: Suara hijau macam.
0: Iya, bahas sore kok di kawasan Pak Nur kok mendung loh Pak Nur.
3: Aku saja angin berangkang nih.
0: Angin berangkang di situ.
3: Iya.
0: Iyalah di siko galok bantu raso-rasonyo kau hujan ha, tapi entahlah yo, entah dek kacau perampek konan kalam entah bak akin kau lah.
3: Dek kacau reben tu mana?
0: Kacau kok reben, itulah.
3: Iya. Yeah.
0: Tapi nak bak ado agak redup cahaya nak masuk ke dalam dirinya. Jadi bawaannya bantuannya mendung sih kalau bisa lihat keluar.
3: Panik mendungnya di dalam
0: dirinya. Panik mendungnya. Kecewa pagi mendung kiranya angin di luar.
3: Iya.
0: Iyalah Pak Nur. Apa lagu Pak Nur kini kok?
3: Tinggal aja.
0: Aduh, jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida. Meleleh bahagia Mila DA7 sama Valen. Ada terpesona dari Sri Devi, pergi tanpa pesan dari Is Dahlia. Seperti mati lampu.
3: Pergi tanpa pesan aja, Cik.
0: Kau pergi tanpa pesan.
3: Iya.
0: Jadi, emang Pak Nur pernah tuh, Pak Indah, ada bapasan?
3: Ditinggal orang lagi.
0: Ditinggal orang lagi, berarti korban ya. Pak Nur ya.
3: Pak Nur orang itu nyanyi aja kan.
0: Oh, deh. Berarti Pak Nur korban indak pelaku Pak Nur dulu. Iyalah salamnya Pak Nur.
3: Pertama untuk mikir keluarga itu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
3: Mudah-mudahan anaknya jadi yang saleh kan.
0: Amin.
3: Rezeki berkah dan halal.
0: Amin ya Allah.
3: Sudah tu itu dah masuk tadi ya Mbak Yul.
0: Putra. Kelok
3: 9 jemaahnya.
0: Jadi.
3: Mudah-mudahan. Kelak 9 kau jemaahnya dapat keturunan yang saleh lah.
0: Amin.
3: Untuk saleh. Sudah tu untuk Bunda Queen,
0: yeah.
3: Yulmi Marli di Bengkak Permai Limo, Urang Rancak Tubuh Hitam, Putri Tanjuang, Uni Juita di Pariaman.
0: Jadi Pak Nur.
3: Udah Endra di Putus Angka, sudah tu Malin Sapono, Angku Rajo Kaci,
0: okay, Pak Nur.
3: Roni Caniago, Jo Putri Sekumbang, Ni Jamba, sudah tu Ajo berdia kakak kan?
0: Jadi.
3: Sado saya lah sih.
0: Jadi Pak Nur.
3: Waktu pendek siang
0: kau
3: kan?
0: Kok dangdut kau ya sajamnya waktunya?
3: Iya.
0: Jadi.
3: Kau nak lapi kawan kau?
0: Iya, komplain lo beko.
3: Kadang-kadang lapi ampe saya kan?
0: Ayo kan, itu Pak Nur. Mudah-mudahan beko bisa dapet 6.
3: Iya.
0: Jadi Pak Nur.
3: Terima kasih cek.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullah. Iyo kecek Mbak Yul tadi tu mah.
0: Apa tu?
3: Dia micik aku susah masuk kan.
0: Yo mah tulas micik kok tabak aku lah
3: kok. Bila kalau malam.
0: Kalau malam, malam padahal durasinya panjang Pak Nur. 2 jam. Iya
3: tapi payah masuk ya.
0: Payah aja masuknya.
3: Iya.
0: Atau enggak usah saya terima telepon no besok lah. Atau mbak berapa Pak Nur
3: itu? Yo micik aku saya
0: iya.
3: Nyesalnya. Pada mencet-cet, enggak masuk juga kan?
0: Iya.
3: Jangan lembut. Kami lah, mencet-mencet. Jadi di rumahnya kan.
0: Adi-adilah, Pak Nur.
3: Terima kasih, Cik.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, kan? Pak Nur. Hendaknya
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kalau begitu dan sana pandangnya hujan di malam minggu, kita dengarkan sebagai lagu pertama dan di request.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu, baliknya 55.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mengawak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dapat nih. Dapat nih.
4: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
3: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
4: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
3: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
4: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
3: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
4: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, katarik deui tah.
3: Sendal jepit deui aing mah.
4: Lumayan lagi jadi sapasang.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya kita terima telepon balik ya di sore hari ke masih di Dendang Dangdut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, bagian kita.
0: Iya, tak aja Diana kayaknya kok.
1: Mesti yang tak aja.
0: Ice yang tak aja. Iyalah kalau banyak.
1: Yang mengajak Ice.
0: Yang mengajak Ice. Wakatu.
1: Aku Wakatu.
0: Iya. Percaya dia nih tuh. Alhamdulillah, lagi sehat.
1: Cek. Ada lagu dari Dua Molek.
0: Dua Molek.
1: Iya, Dua Molek.
0: Kok tarangan Ice Dua Molen?
1: Dua Molek judulnya Kapan Kawin.
0: Alah, aduh mah.
1: Lilo.
0: Aduh. Nama aku Diana tetan nampak bana kalau memonitor nak Tio Ari.
1: Nak dua kan. Di aku tinya ke di luar aku semua.
0: Oh,
1: jadi benda dangdut ya tak anda.
0: Di jam 3. Emang di request dangdut kan? Enggak.
1: Enggak di request dangdut, do tuh jam 3-nya tuh.
0: Oh, jam 3-nya. Kali diputar. Masa di
1: request dangdut.
0: Oh, gitu. Ah, jadilah. Kok ba aku pertanyaan orang kok?
1: Enggak. Aduh, serigala celece.
0: Serigala ya juga.
1: Abang goda.
0: Ay, abang goda kok ba aku agak sama cemenangannya, Mbak?
1: Enggak, emang lagunya enggak, Ce.
0: Oh, iya tuh. Ah, beko coba cek dulu deh.
1: Coba cek dulu ya.
0: Jadi.
1: Yang ini apa, Ce, yang ada, Ce?
0: Bajunya saya lasagan kok mencari dia. Yang kini kok. Aduh, adibal, cemburu menguras perasaan. Jangan tunggu lama-lama Cici Paramida meleleh bahagia. Mila sama Valen terpesona Sri Devi seperti mati lampu Trio Macan.
1: Jangan tunggu
0: lama-lama. Nanti lama-lama. Nenek diambil arah. Asik. Samo sih kiranya suara wak rancaknya mah.
1: Rancak mikir lah.
0: Nggak rancak apa lah ya. Rancak wak berdua diam.
1: Rancak wak diam nengak.
0: Salam.
1: Kok tenangan yang kaya dikini
0: seko. Iya. Pek lah salam lah lain tak siap tuh.
1: Yang pertama saya mikir. Semoga mikir saya selalu panjang-panjang. Tetap semangat untuk
0: semua ya. Terima kasih.
1: Ada Pabu yang tapai lo masak.
0: Pabu yang tapai alun.
1: Kami dulu juga lalu.
0: Capek lah itu nanti.
1: Kami dulu juga lalu.
0: Baru juga lalu. Itu tak siapa.
1: Aku di Desi.
0: Jadi.
1: Kak Ulan, dari Zak Wandangan, Pak Nur Bu Nur. Om Manda Jua, Mbak Yul. Ada Om Tommy, Pak Jepi Alang. Adi Cari Bonne, Mbak Cita Mame. Aduh, Pak Cita Pamenan. Sudahlah saya, Ceh.
0: Oh, jadi.
1: Koyon.
0: Koyon, oke.
1: Sudahlah saya, Ceh.
0: Salam spesialnya, Luna Dolai.
1: Pak Nokos.
0: Hah, untuk Pak Nokos?
1: Aduh, untuk Maitang.
0: Salam spesialnya, untuk siap tuh.
1: Yang di hati.
0: Yang di hati, nak boleh sebut namanya, dah.
1: Jan.
0: Dia yang tidak boleh disebutkan namanya tuh ya.
1: Tidak boleh disebutkan namanya.
0: Iya, buku tibonya sih kalau kau.
1: Ini
0: di hati ya. Di hati, Ce. Nah,
1: Ce.
0: Jadi, nah, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Diana. Ci atau dua penelpon lain dan sana pandangnya karena kini kau lapukan nembaleh lewe ampe pelampek minik wakati Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Dendang Dangdut. Halo.
2: Bagoyang gitu.
0: Iya, sama siapa cek ini kok?
2: Ma Pak Gae.
0: Ah, Pak Gae. Siapa nama Pak Gae Ambo kok?
2: Di Lubuk Minturun, tengah Lubuk Minturun.
0: Ah, di Lubuk Minturun. Jadi cek nyam...
2: Aku Raja Kaci.
0: Angku bak kok nyambik diri Pak Gae, Pak Gae Iko kok.
2: Bantu ya.
0: Angku gitu gay langku pak gae wa angku kok.
2: Hah?
0: Agak membalik-balik suaranya angku kalau volume radionya kencang.
2: Iya, suara orang ala gae ala kan namanya.
0: Nah, kan angku dari tadi menyebut itu tadi.
2: Lah merdu ya do.
0: Lain nyongku. Waktu
2: kalau
0: dulu.
2: Kalau muda ya merdu suara.
0: Kalau penyanyi.
2: Kalau orang gae kan enggak.
0: Dulu kan sempat merdu.
2: Hah?
0: Dulu kan pernah merdu angku.
2: Dulu.
0: Iya.
2: Iya, ala sekian puluh tahun yang lalu kan.
0: Onde.
2: Bintang dulu mah.
0: Ah, tuh kan emang enggak salah. Ada bintang kira beliau.
2: Kalau gue tinggal aja.
0: Nanti tinggal kok. Aduh, cemburu menguras hati Adibal meleleh bahagia dari Mila sama Valen.
2: Ala anak kontau salah.
0: cemburu saya?
2: Cemburu?
0: Iya.
2: Tapi awak cemburu ya?
0: Kanan lebih rancak mungkin?
2: Ya, ya itulah, itulah.
0: Iyalah, salamnya aku.
2: Salam pertama untuk Mikis keluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Salam terima kasih, salam Pak Nur Tanjung.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih Mbak Yul.
0: Mm-mm.
2: Yang selalu menyalami menangku ya.
0: Oke, okay,
2: terima kasih banyak pada beliau-beliau nomor dua itu.
0: Mm-mm, jadi.
2: Salam untuk Sorosado Encel ya.
0: Oke, Dengku.
2: Terima kasih ya, Encel.
0: Sama-sama, Angku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pendengar, kita masih bisa menerima cia penelpon lain sebelum pilihan requestan tadi diputarkan. Ado Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama, sama dari Adibal yang judulnya Cemburu Menguras Hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Selamat sore, Mbak Mici.
0: Iya, selamat sore dengan Tajudin.
3: Iya, betul sekali ya, udah hafal ya.
0: Udah mulai hafal nih, dengan warna suaranya agak berbeda dari yang lain. Tajudin, apa kabar?
3: Sama Mbak Michi juga, paling beda penyiarnya di sini.
0: Masa, tapi kan katanya
3: suaranya.
0: Tadi, oh suaranya. Ada yang bilang mirip tadi sama One, ada yang bilang mirip sama Rian.
3: Oh
0: enggak,
3: beda jauh.
0: Beda kan ya, kalau sama Bang Adit itu apalagi kan?
3: Kenapa?
0: Kalau sama Bang Adit itu lebih jauh lagi bedanya.
3: Iya, enggak ada yang sama.
0: Enggak ada yang sama pokoknya.
3: Beda sendiri. Okay. Mbak, apa ini? Mbak Michi, beda.
0: Oke, okay deh Tajudin. Ini lagunya udah tahu apa yang mau dipilih?
3: Iya, dipilihin aja sama Michi ya.
0: Dipilihin aja, boleh. Salamnya nih buat siapa?
3: Apa kabar Mbak Michi hari ini?
0: Kabar baik. Belum nanya kabar ya. Kabar baik, alhamdulillah ya. Tajudin. Kabarnya di sana
3: salamnya
0: gimana?
3: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Baik,
3: karena telepon terakhir kan ini. Jadi
0: iya,
3: disalamin juga udah enggak akan masuk lagi.
0: Baik-baiklah.
3: Iya, aku buat Mbak Michinya jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
3: Ketemu lagi. Kemarin aku dengerin itu apa?
0: Apa tuh?
3: Apa tuh namanya?
0: Apa tuh? UMKM, Jendela Keluarga.
3: Yang narasumber itu?
0: Jendela Keluarga. Pojok UMKM.
3: Iya, Pojok UMKM ya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih Mbak Michi.
0: Sama-sama Tajudi.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton terakhir kita nanti dipilihin aja requestannya. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Jangan lupa, Denang Dangdut hadir setiap hari dari jam 4 sampai jam 5 sore.

Rencana Pandaga, rencana pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ruas Cincin Bukit Tinggi Tarui dimatangkan. Sebagai tindak lanjut pertemuan Sabalunyo, pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat khusus bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Agam, para wali negari sekecamatan Sungai Pua, serta sejumlah unsur terkait di Kantua Camat Sungai Pua. Rapat dipimpin langsung Bupati Agam, Benny Warli, sebagai tindak lanjut hasil dari pembahasan Sabalunyo di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengenai alternatif trase baru jalan tol. Benny Warli menjelaskan, pemerintah mengusulkan jalan baru yang membentang dari Pasar Amor menuju ke Simpang Talua hingga Tahu Buang ke Jalan Bypass Bukit Tinggi, panjang sekitar 6 km. Menurut Bupati Agam, rapat bersama Camat Jopara Wali Nagari Kodiadokan untuk menyamakan persepsi

sebelum rencana itu disampaikan kepada Nini Mama serta masyarakat melalui tahapan sosialisasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana panaga. Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmen Panwah untuk mensukseskan target percepatan Sumatera Barat Bebas Sampah 2029 melalui gerakan pengurangan limbah dari hulu. Langkah strategis itu dikupas dalam rapek produksi, maksud kami rapek koordinasi permasalahan lingkungan lingkungan hidup Sang Sumatera yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Mewakili Wali Kota Zalmaita, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyatakan bahasanya penanganan isu lingkungan kok membutuhkan dokumen peta jalan yang tak integrasi. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mutlak supaya beban tempat pemrosesan akhir TPA regional bisa berkurang secara signifikan. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Lompong sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih, menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di Kuliliang Nagari, kini kodon sana pandangan kita singgah ke Solok Selatan. Ada tempat wisata alami, kebun teh liki, yang pasti banyak orang nanyo mampir ke kebun teh liki. Bisa liburan bersama keluarga, kawan-kawan nandake, ataupun kawan di Tapek Karajo dan sana pandangan berkunjung ke wisata alam paling favorit di Solok Selatan. Itu bisa dijadikan sebuah momen berharga yang indah tak lupakan. Berkunjung ke kebun teh liki ko, terkenal jo pesona keindahan alamnya. Wisata kebun teh liki ko merupakan alternatif liburan yang menyenangkan kalau memang tipikal suko jo hamparan pemandangan perkebunan teh nan indah. Otomatis kok udaranya sajuk bana di situ dan sana. Suasana di sekitarnya asri, udaranya dingin, ditambah pulo background gunung kerinci nan ada di belakangnya. Objek wisata favorit iko ala ado sajak pemerintahan Hindia Belanda hingga akhirnya dikelola DPT Mitra Kerinci pada tahun 1990-an. Kini ko dan sana pandangnya kebun teh liki ko menjadi tampe wisata populer yang ramai dikunjungi wisatawan apalai kalau lah musim liburan tiba.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak lalu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisu di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangalo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Akan lalu di upiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ka mama enggak an matu uang urang, pi. Awak urang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar, disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
4: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
5: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
4: Ya elah, keren gak harus produk luar, bro.
5: Masa sih?
4: Masa gak pula, bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia, bro.
6: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
7: 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dun sana pandanga, Aye Tajun Kamba itu ado pulo di Solo Selatan. Jadi untuk yang suko jo wisata alam, jangan sampai terlewatkan kalau bakunyo ke Solo Selatan ke Aye Tajun Kamba ko. Jadi kabanyo wisata Aye Tajun ko merupakan surga tersembunyi yang sangat menakjubkan. Aye Tajun Kamba ko lokasinya ada di 5 km dari kantor Bupati Solo Selatan. Lokasinya cukup strategis untuk dijangkau, hanya perlu berjalan kaki sekitar 5 menit saja dari parkiran Aye Tajun tu. Jadi akses jalan menuju sampai wisata itu pun indah susah dun sana pandanga. Waktu tiba di lokasi wisata itu, kita bisa mencari pemandangan Aye Tajunan alami yang memang masih mengalir segar. Ketinggiannya sekitar 20-25 meter. Kesegaran Aye Tajun itu bisa dimanfaatkan untuk mandi-mandi, untuk berenang, bahkan dan paling rahasianya itu bisa langsung untuk diminum. Yalah kalau begitu dun sana pandangan, terima kasih untuk kebersamaannya edisi hari ko 6 Bali Juli 2026. Sesudah ko ada Riri Antika, lanjui ka mengawanan dun sana hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sana Pandanga, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Beni Aziz membuka pendidikan pengawas partisipatif tahun 2026 di Kota Padang Panjang pada Kamis 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperluas keterlibatan masyarakat Jemaah Pakue, pengawasan sosiologis demi mewujudkan demokrasi nambah rasia juga berintegritas. Turut hadir Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumatera Barat Fadul Hanif, jajaran Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, pimpinan Bawaslu Kota Padang Panjang juga tamu undangan. Dalam arahannya, Beni Aziz menekankan pentingnya moralitas juga kedewasaan sikap para kader pengawas di lapangan. Ini mengajak seluruh elemen mengedepankan nilai kemanusiaan dalam melakukan pengawasan. Informasi selanjutnya, Dun Sana Pandanga, Bundo Guru PGRI Kabupaten Solo, Nyonya Nia John Firman Pandu bersama perwakilan Disdikpora Kabupaten Solo menghadiri kegiatan Maso Pengenal Lingkungan Sekolah atau MPLS ramah di SD Negeri 10 Kota Baru. Kehadiran tersebut merupakan bantuan dukungan terhadap dunia pendidikan khususnya dalam memberikan semangat kepada para peserta didik baru agar mampu beradaptasi jo lingkungan sekolah ramah sarato menumbuhkan karakter nan disiplin mandiri jo berakhlak mulia sejak dini. Dalam kesempatan samo, Nyonya Nia menyampaikan bahwasannya MPLS ramah merupakan momentum penting bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, para guru, serta kawan-kawan sebayanya.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad-Samud dari orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun, mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan? Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang bertawakal, berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Meraba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga, pemerintah Kota Solo mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap Padusi Joana Sarato tindak pidana perdagangan orang TPPO guna mapakue perlindungan masyarakat meningkatkan pemahaman hukum jo mencegah perkawinan anak melalui kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan jo perlindungan anak Kota Solo Milda Muriati mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan jo anak sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak orangko secara konsisten jo berkelanjutan. Inyo pun menjelaskan bahwasanyo kekerasan terhadap perempuan jo anak indah hanyo menimbulkan dampak fisik tetapi jo meninggalkan trauma psikologis dan memerlukan waktu panjang untuk dipulihkan. Informasi selanjutnya dun Sarapadanga, pemerintah Kota Solo Sumatera Barat bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN meluncurkan integrasi kurikulum anti narkoba pada satuan pendidikan guna mempakue ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra di Solo mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo dan Allah bekerja sama untuk mewujudkan gerakan bersama anti narkoba jo mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa jo siswi. Inyo pun berpesan kepada seluruh kepala sekolah jo guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba atau ikan di sekolah masing-masing jo menjago siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sarang pandangnya. Malam ke bahasa Bali ada sarang pandangnya. Kepatang bahasa Moriri. Kini ko bahasa Moriri dan sarang pandangnya. Ayo, baka banyo. Semoga dalam keadaan sehat dan sarang pandangnya. Sadu Allahnyo. Alamakan atau alun. Kalau Allah, yo alhamdulillah. Kalau alun, makanlah dan sarang pandangnya. Beko sakit lo paru ikan. Kalau ada yang mabeh, nah ba'ah aku nak doh, ba'ah. Wak yang mabeh surah dan sarang pandangnya. Jadi, makan, yo jangan sampai nak makan. Beko sakit paru, mah kambuh. Nah, itu yang gak susah dan sarang pandangnya, yo. Dan tentunya di malam kini ko dan sarang pandangnya, jauh lagu-lagu Nusantara, tentunya kita masuk ke program Pesona Etnis Nusantara, yo. Kita akan berbagi informasi, masih seputaran tari tradisional Nusantara dan sarang pandangnya. Karena dari Sabang sampai Merauke itu banyak dan sarang pandangnya, banyak beragam tarinya, kemudian beragam pula makna dan filosofis di satio tari tradisional dan adu di Indonesia dan sarang pandangnya. Karena kita tahu yo, tari tradisional Nusantara ko adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun cakup lebih dari 3.000 tarian asli dari berbagai suku. Jadi tarian niko memiliki makna filosofis nan mendalam. Itu mulai dari ritual yo keagamaan, kemudian penyambutan tamu, hingga ungkapan syukur panen. Dan itu banyak di sarang pandangnya. Seperti ya, tarian tradisional utama yang mewakili berbagai wilayah Indonesia. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk di sarang pandangnya setelah nan barikiko.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Kompas RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarapadanya tarian tradisional utamo nama wakil berbagai wilayah di Indonesia itu ada di Sumatera Barat ada tari saman dari Aceh dan terkenal juga gerakan tepukan tangan ko jo capek itu sarapadanya secara bakal kelompok dan tari piring dari Sumatera Barat dan atraktif menggunakan piring di sarapananya. Kemudian ada dari Jawa, ada Jawa Tengah atau Yogyakarta, tari serimpin namonyo, nan lemah gemulai jo sakral. Sarato ada Rio Ponorogo dari Jawa Timur dan kolosal jo mistis dun sarapananya. Kemudian ada pula dari Bali, Jonusa Tenggara. Ada tari kecak dan menampilkan paduan suara vokal laki-laki yo. Jo tari pendet sebagai tarian penyambutan. Kemudian ada pula dari Kalimantan, Sulawesi, Jo Papua. Itu dikenal jo tarian perang, jo tari upacara adai seperti tari kancet papatai. Itu dari Kalimantan Timur, jo tari musyo. Dari Papua untuk mengusir arwah dan sarapananya. Dan seperti informasi lainnya, seputaran tari tradisional dan adu di Indonesia. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk dan sarapananya, tapi setelah nan berikut.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Hei, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang, hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita lanjut balik berbagi informasi masih seputaran tari tradisional dan Sarang Padangnya. Ada tari caci, ikut tari tradisional bertemakan perang dari Flores. Tari caci ikut merupakan tari kebanggaan masyarakat Flores Nusa Tenggara Timur dan menampilkan gestur heroik menyerupai peperangan gitu di Sarang Padangnya. Meskipun tampaknya seperti pertarungan, tari tradisional iko sebenarnya adalah bantu ungkapan syukur masyarakat setelah masuk panen tibo gitu di Sarang Padangnya. Nah, secara umum tarian iko dipentaskan untuk merayakan berbagai momen penting seperti keberhasilan panen, kebenaran rasa syukur atas kesehatan yo, hingga acara peresmian kampung. Satu tujuan pemetasan memiliki detail gerakan dan disesuaikan jo keperluan yo gitu di Sarang Padangnya. Baiklah, kita akan masih lanjut di Sarang Padangnya mendengarkan beko beberapa lagu-lagu Nusantara pada malam kini ko. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari kini ko dun Sarang Padangnya masuk pada jam 9 balik lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan beralih dulu dun Sarang Padangnya mendengarkan cie lagu religi dari Saka Nabi Muhammad.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Rombad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadanga seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama legenda namba judul Ringin Kurung Dun Sarapadanga dan sesudah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Minang sampai beko ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu suara,
1: kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Reksoyudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Sita, suaramu sangat merdu, biung emban sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena biung emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai, dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

kalian. Besok pagi aku harus

segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik, bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja.

0: bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta.

0: keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lagunya Laswa Banadun Sarapananga Apo Kajawe. Yo doanya ko doa meminta jodoh rezeki. Kalau ada jodoh dengan ranca, alhamdulillah gitu di Sarapananga yo. Iko lagu dari Rido Zuma Apo Kajawe. Alamantan kita ke jam 20 lewai 21 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita lalu pada gangkang puluh drama legenda pada malam kini kodun sarang pandangnya. Kita akan berbagi informasi ringan di malam kini kodun sarang pandangnya Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bacawe. Tapi Beko dan sarapannya dak kini do yo. Bahasa apa dulu jadi nangka bergabung Beko bisa di jam 21 sampai jam 23.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahukah Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.
4: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
5: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
4: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
5: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
4: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikuti lagu dari Fikri Jorin Syah Aprilia, Takui Udah Bapak Liang Ondeh. Janganlah Bapak Liang-Paliang Yudin Suara Padangnya. Kalau lah aduh yang setia Allah, aduh dari mengawani Yudin Suara Padang dari nol sampai sukses sampai kini ko, janganlah Bapak Liang-Paliang Yudin Suara Padangnya. Itu hal yang tidak boleh. Nama rugi untuk diri kita Yudin Suara Padangnya. Pola kalau lah berumah tangga atau nampunya niai untuk berumah tangga, itu tidak boleh sifat seperti Yudin Suara Padangnya ya. Dan tentunya Yudin Suara Padangnya di malam kini kok kita akan berbagi informasi ringan seputaran emoji dalam pesan atau chat kita Yudin Suara Padangnya. Dan tentunya Yudin Suara Padangnya seberapa acok mana Yudin Suara Padangnya menambahkan emoji dalam pesan atau chat Yudin Suara Padangnya. Jo kawan kah atau jo keluarga Yudin Suara Padangnya. Kalau diri Yudin Suara Padangnya tidak pernah atau jarang banget memakai tambahan emoji, pasti cukup kerap menerima pesan jo berbagai emoji. Maka dalam satu kalimat kadang itu ada beberapa emoji sekaligus yang kita dapat di pesan kita Yudin Suara Padangnya. Mungkin buat Yudin Suara Padangnya kok aneh serato menimbulkan berbagai pertanyaan. Apa sih gitu sebenarnya fungsi emoji dalam percakapan teks? Banyak bana dari kita saiko gemar bana menggunakan emoji. Malah Yudin Suara Padangnya terkadang indak ada kato apapun jo cuma deretan emoji saja nan kita terima dari pesan kawan atau seseorang. Jadi kok ada Yudin Suara Padangnya beberapa alasan ekspresi atau emoji dalam chat ko melalui pemakaian emoji dirasakan wajib yo bagi sebagian orang. Yang pertama, takut kalimat dibaca jo nada nambah bedo Yudin Suara Padangnya. Kedua alasannya, khawatir dianggap sebagai pribadi nan kaku, inan indak bisa enjoy gitu Yudin Suara Padangnya. Kemudian emosi membantu orang nan indak jago menulis pesan gitu Yudin Suara Padangnya. Kemudian alasan kampenyo seseorang duluan pakai emoji masuk kita indak membalehnyo gitu Yudin Suara Padangnya. Jadi kalau ada pesan emoji, nah jelek dulu ko emoji aku, sedika, senangka, lope-lopeka, baleh gitu Yudin Suara Padangnya. Nah khusus untuk permohonan maaf, emoji menekankan kesungguhan hati. Jadi mungkin ada yang tando ayo tando tangan minta maaf gitu Yudin Suara Padangnya, mungkin itu maknanya pesannya kok minta maaf duluan gitu, atau terima kasih gitu Yudin Suara Padangnya. Jadi memang ada emoji-emoji yang harus kita pahami. Kadang kita malah mengetik sepanjang bana gitu kalimat Yudin Suara Padangnya, cuma pakai emoji saja mungkin Allah bisa tersampaikan pesan kita Yudin Suara Padangnya. Tapi beda pula kalau ada orang yang kuat emoji ku agak susah sih Yudin Suara Padangnya. Jadi memang yo berajalah arti-arti emoji itu supaya kita tidak bosan mengirim pesan ke kawan atau ke orang gitu Yudin Suara Padangnya yo. Dan tentunya Yudin Suara Padangnya seperti informasi lainnya di malam kini ko beko kita akan berbagi informasi Bali ya Yudin Suara Padangnya. Sebelum kita akan beralih ke salam bejawe yo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain. Tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapananya, kita berbagi informasi terakhir di malam hari ini. Dun Sarapananya, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Taufik Aditya Warman juga memastikan percepatan distribusi BBM dilakukan melalui penambahan armada Jepangemudi, penambahan jam operasional SPBU serta pengiriman dari depo menuju SPBU juga dilakukan untuk mengurangi antrian masyarakat. Tapi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok nasional BBM juga LPG dipastikan tersedia lebih dari cukup. Pertamina kini memprioritaskan percepatan distribusi menuju SPBU juga jaringan retail agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi, gitu di Suara Padang ya. Dan tentunya informasi kok kita kutip dari rri.co.id. Dan beko di jam 21 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yang bidarah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapanaga. Salamai malam Balia Unta Dun Sarapanaga di mana saja berado. Tentunya di kesempatan kini ko Dun Sarapanaga kita beralih ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis 6 Juli 2026 Dun Sarapanaga. Sampai beko ke jam 23 waktu Indonesia Barat, tentunya bahasa Moriri Antika. Jadi silakan untuk di sana pandangnya. Dan kania bergabung silakan ke line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 Sabale Anabadam 092 4 0 atau bisa pula ke nomor chat via WA. Prompe RRI Padang dan Sarang Padangnya ya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarang Padangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balia Riri Antika.
0: Baik ya, aduh Dawi Dira di Marapalang. Bakabanyo udah sehat malam kini kau udah.
1: Sehat banaku ya.
0: Ondeh, kalau pakai banaku yo agak alhamdulillah.
1: Tapi kalori nggak perlu ditanya dari suara ya, jelas ya.
0: Harus semangat sampai lima udah. Apapun kondisinya badai huru hara. Di kolara di meja siar kau udah di gak dipinggirkan sabantal lu rasa-rasonan di dari luar kau udah ha. Di kolara tiba siko langsung wah semangat sampai lima.
1: Ya ada di luar sama ke dalam
0: sudah. Iyo. Nah rasu ada kalau dibawa sampai ke dalam kalau dari luar tuh.
1: Ya pasti-pasti saya dibawa ke dalam sendiri.
0: Batu apa nah? Jadilah udah nih lagu Minang malam gini kau udah Widera.
1: Dari
0: siapa?
1: Hetty Kusendang apa yang ada dari?
0: Hetty Kusendang sabantah ya. Kita cari dulu udah. Sambil kita mencari-cari penyanyi kotoha Hetty Kusendang udah?
1: Iya.
0: Kau nak aduh yo. Lalu nadu dah lagunya kau.
1: Belum nadu dong.
0: Indah.
1: Ah kalau tidak adu hapuslah.
0: Apa tu dah ditukar lagunya?
1: Tia Ramon.
0: Tia Ramon judul lagunya dia apa tu dah?
1: Kanduang.
0: Dia kanduang. Udah kanduang gitu. Dia kandung udah judul lagunya.
1: Iya.
0: Oke, sambil kita mencari lagunya, buli ya udah salam-salamnya dulu malam kini.
1: Iya, pertama kan sendiri loh.
0: Ayolah.
1: Ah, selebihnya dibungkus aja dulu.
0: Ah, bungkus ya. Jadilah. Mantap.
1: Singkat perlu lah.
0: Singkat padai.
1: Selesai. Jadi.
0: Jadi udah Widira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duda Widira di Merapalam dun sarang pandangnya. Kita coba ke telepon di 08 Sabaleh dulu dun sarang pandangnya. Yo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sarang pandangnya. Baik, ada Pak Nur Tanjung. Bakal Bapak Nur sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Tidak
2: dapet kan sini dapet.
0: Iyo, arak malum saja Pak Nur. Kalau malam di perampek kok rami ke masuk Pak Nur. Jadi kalau bisa kepatang tidak bisa masuk, kini bisa masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bersyukur saja Pak Nur. Kadang kok banyak Pak Nur. Kadang ada yang apa yang masuk ke chat WA aku lah lebih dari jamnya. Anda bisa kita putarkan, tetap kita sapu Pak Nur.
2: Jumatan juga ya, sapu aja kan.
0: Iya, kita sapu. Baiklah Pak Nur, ini lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur Tanjung?
2: Mimpi Pahilang Rusuh dia.
0: Mimpi
2: Pahilang Rusuh.
0: Pahilang, Parintang Rusuh.
2: Ah, Perintang Rusuh.
0: Agak susah loh kita mencari Pahilang Rusuh. Mimpi Parintang Rusuh dari siapa Nur Nio?
2: Dia penyanyinya tentu lo.
0: Iko do dari Al Arifin, cowok ko apa nyu ko? Iko saya.
2: Al Arifin terhari.
0: Ya jadi, boleh Pak Nur? Salam salamnya malam kini ko silakan Pak Nur.
2: Untuk pertama untuk rilis
0: keluarga. Jadi terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Anak yang anak yang jadi anak saya Saleha.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan jadi apisah Quran kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah masuk tadi.
0: Udah Widira? Udah Widira masuk tadi?
2: Widira ya.
0: Iya, pada yang pertama kita
2: Pak Nur. Sudah itu Bunda Queen.
0: Jadi?
2: Yuli Marli di Mengga Permadimo. Sudah Mbak Yul di Lubuk Lintah. Putri Tanjuang. Diana di Tunggu Hitam.
0: Jadi Pak Nur.
2: Sri Wulandari di Lolongkaran. Sudah itu Angkura Jokacik. Madin Sampono.
0: Iya.
2: Putra Kerot Sembilan. Mudah-mudahan dapat keturunan yang saleh kan.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah
2: itu untuk Roni Kiniago.
0: Iya.
2: Jepri Sekumbangnya. Roni Jambak. Sudah itu nanti Udahendra di Batu Sangka.
0: Jadi.
2: Sudah itu si Ajiwa beradik kakak ri.
0: Iya, jadi ada
2: Bu Yang Tapai. Kesadu saya lari.
0: Kesadu lainnya. Tidak
2: tersambui kan.
0: Baik.
2: Uni aja. Dan di Premium Satan.
0: Uni Juwita.
2: Terima kasih Uni Juwita. Cok menyalami kan.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Kok lama tak mari dia lama tu apa?
0: Alhamdulillah nak Pak Nur.
2: Baik. Kalau masuk tu nak mula lalu di sabtu.
0: Baiklah Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pandangnya onde. Kita pun kadang agak sagan, nak tangke, nak tatal, nak mangke, kemudian nak ta jauh, nak ta baca WA gitu. Dan sana pandangnya karena dibatasi waktu. Kau ha, mohon maaf benar. Kau ada sana pandangnya nyala ibu hati. Tapi tetap kita akan sapo selamat malam gitu. Dan sana pandangnya yo. Baik kita beralih dulu ke chat via WA Prampe pada malam kini ke Dunsana Padangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iko Uni Desio di Astratek request lagu Cinto Palape Tanyo. Salam Bu Riri, Ana, Mice, Ari, Jo Emma, Jo Mama Ica, Aldi Tanjuang, Mbak Yul, Ado Uni Diana, Uni Nana, Pak Oyon Tanjuang, udah Roni, Bu Nela, Pak Nokos, Bunda Queen, Sadonyo Namandangnya. Oke, baiklah Uni Desi. Dan tentunya Dunsara Pandangnya kita jeda dulu. Jadi silakan angka bergabung Beko, bisa di telepon, bisa di chat via WA Dunsara Pandangnya yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapandangnya. Kita coba tarima penelpon berikutnya Bali dan Sarapandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sarapandangnya.
1: Selamat malam Bali Kuni Riri.
0: Oke, ada Uni Nana di Balimbi. Yang bakaba ya, Uni Nana. Sehat malam kini kok Uni Nana?
1: Banget.
0: Pakai banget.
1: Gimana? Masih tetap full semangatnya dua malam ini berturut-turut.
0: Alhamdulillah, hajar baik.
1: Hajar semangat 45 ya Uni Riri.
0: Iya, harus profesional.
1: Iya, betul. Baik.
0: Uni Nana, nio lagu Minang malam kini kok Uni Nana?
1: Apa ya yang bagus ya?
0: Dari siapa
1: itu dimana? Aja lah, sayang bana gitu. Ada nggak Uni Riri?
0: Sayang bana lagu dari trio Tachila Yoni.
1: Iya, sayang biar bana. Agak bergoyang sedikit malam ini.
0: Okay. Jadi, beliau salam-salam
1: ya, Uni Riri tambah semangat.
0: Semangat pelimu bana aku. Beliau nih salam-salamnya dulu, silakan Uni Nana.
1: Salam buat Uni Riri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatannya Uni Riri.
0: Oke, siap Uni Nana.
1: Salam juga keluarga Uni Riri di rumah. Okay. Semoga dedeknya juga sehat. Tambah lucu, tambah gemoy, tambah pinter.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Terus salam buat semua kru perempat. Buat Uda Widira tadi yang udah masuk sama Pak Nur. Uni Desi yang di Asratek. Uni Desi yang satu lagi yang di Steba. Uni Diana, Uni Bulan, Uni Emma sama Uda Putra Gelok 9.
0: Oke.
1: Ibu Zur, Bunda Queen. Ibu Yul, Ibu Nur, Ibu Putri, Uni Juwita, Mama Ica. Terus Pak Wiyan Tapai sama Ibu Manohara, Uda Roni Rano sama istrinya, Om Tommy.
0: Kita buka rapi saja salam-salamnya Uni Nana. Kita pasingkik saja atau kita buka rapi saja.
1: Uni Riri sama semua yang mau masuk nanti disalami semua ya Uni, tanpa terkecuali.
0: Baiklah Uni Nana.
1: Terima kasih ya Uni Riri.
0: Sama-sama Uni Nana. Selamat malam Bali. Ada Uni Nana di Bali Biang dan Sarapandangnya. Kita coba penelpon di 08 Sabaleh dulu dan Sarapandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sarapandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Riri.
0: Oke, ada Pak Buyang Tapai di Ayah Pacah.
2: Mana Nana tadi nari?
0: Iyo, saking semangatnya banyak ke di salam. Baiklah. Bagaimana?
2: Apa nih Riri?
0: Apa Pak Buyang?
2: Napa nih lo patah Riri lo?
0: Iyo, tuh balai.
2: Napa lo? Rekeningnya kan gendut.
0: Amin, kita doakan saja. Amin. Baiklah, Pak Buyang nih lagu Minang apa malam kini ke Pak Buyang?
2: Lagunya Urang Nampal yang Bodoh Sejak Raya Hari.
0: Atuh.
2: Alun Tantul udah tagalan lah nyapa di agennya selalu hari.
0: Atuh judulnya.
2: Habih tanubah. Tambah bodoh tuh. Alun Tantul udah tagalan nyapa abian selalu hari.
0: Berarti terlalu picayu aja orang mau.
2: Nah, itu orang bodoh agak Sejak Raya tuh.
0: Indah bodoh doh. Indah alun sadar diri saya gitu ha sebelum terjatuh tertimpa tanggul. Itu
2: masuk diolah lah Ustaz tuh. Awas terjana.
0: Jadilah.
2: Lepas diagian saya ke orang peka.
0: Iya, sabah lupa Bu Yul. Nggak boleh. Harus di filter aku ha baso seperti itu.
2: Urangnya atau di sana dia orang mawa mah.
0: Iya tuh balai. Beko ada tuh.
2: Iya, menengah cari mari.
0: Iya, beko ada momennya beko tak tersadar surang gitu. Ada apa hidayah. Iyo, nyode itu mampu Bu Yul. Jadilah, silakan.
2: Cuma aja Ustaz, ada penelah, nakonnya mau lah ya.
0: Mungkin agak terlambat mungkin Pak Buyang. Silakan salam-salamnya Pak Buyang.
2: Terledor sih gua ya.
0: Iyo. Silakan salam-salamnya dulu Pak Buyang malam
2: ada
0: kini.
2: Ada lagunya tuh.
0: Ada Habi Tiado Basiso dari Rayola, nah. Aduh lagunya Pak Buyang.
2: Iyalah.
0: Salamnya silakan.
2: Salamnya pertama mana untuk Riri?
0: Iyo, terima kasih Pak Buyu.
2: Semoga sehat selalu, mua panjang rezeki bertambah.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Semoga seluruh amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Nana tadi, itu tampilannya selalu energik tuh.
0: 95.
2: Andalan masa depan mah.
0: Iya.
2: Orang muda Widira.
0: Jadi.
2: Diana Ulan. Putra Jalak Samilan je mah. Roni Kaniago je buat putri.
0: Jadi.
2: Pak Wawar Jamba, Pak Jomblo Lebay. Bayul, Mama Najwa, Ibu Moni, Ibu Ili Tanjung, Ibu Tabiang. Maitam Sikumbang, Bu Nur, Pak Nur. Kita salam kompak sih kalau lari.
0: Salam kompak jadi.
2: Orang banyak ke batu belakang ni.
0: Batu bana Pak Buyuang. Mengantri pasien Riri ko balik.
2: Iyo bana Riri. Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Pak Buyuang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyuang tapai dia ya Pak Syadun sana pandangnya. Kita kasih kesempatan nama suaka chat via WA prampek dulu di sarang pandangnya. Selamat malam Riri iko jomblo kepo di Simpanggi ya. Minta lagu Ri, sadang sayang dilukoi. Salam buat Riri ya, hati-hati di pulang. Oke, baik. Terima kasih udah jomblo kepo di Simpanggi ya. Yang masuk ke chat WA prampek pada malam kini ke dunia sarang pandangnya. Dan kita akan jeda balik karena lah tiga lagu di sesi yang kaduo kodun sarang pandangnya. Jadi nangka bergabung silakan beko di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat di Unsara Padaga. Kita masuk di sesi ketiga. Jadi silakan angka bergabung di line telepon kita di 0751 812 4 1 ampe, atau di 08 sabaleh 66 092 4 0, atau bisa pula ke chat via WA perampe jo nomor yang sama dan sana pandangnya. Baik, kita akan coba tarimu penelpon berikutnya balik ya, dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku dan sana pandangnya.
1: Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Oyon Tanjuang. Alhamdulillah sehat Pak Oyon. Ya, lagu Minang apa malam kini kok Pak Oyon?
1: Kasih Dilarai Ramsuo dari Android.
0: Bisa diulang balik ya Pak Oyon lagunya?
1: Kasih Dilarai Ramsuo.
0: Oke, okay. Kasih Dilarai
1: Ramsuo.
0: Oke, okay. Dari Android. Baik, bersobo langsung lagunya. Silakan salam-salamnya Pak Oyon. Ada lagunya Pak.
1: Kita salam untuk Riri sekeluarga.
0: Jadi.
1: Tujuh kecamatan Riri.
0: Lengkap.
1: Lari, assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian dan Sarang Pandangga. Tujuh kecamatan ya, salam-salam ya. Baik, kita coba penelpon di 0751 di Sarang Pandangga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, Kudun Sarang Pandangga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ada Mbak Yul.
2: Ada Ri.
0: Bagaimana Mbak Yul, sehat? Malam ini kok Mbak Yul?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
2: Ini bahas sama si baby itu lagi sehat.
0: Alhamdulillah sehat bana kok Mbak Yul lah.
2: Gemoy-gemoy.
0: Alhamdulillah. Mbak Yul nih lagu Minang apa malam ini kok Mbak Yul?
2: Sampai kini Alun Juo, Silva Hayati.
0: Sampai kini Alun Juo, ya maku yo.
2: Nah, Alun Juo lah sampai kini ya, janji ke janji yo.
0: Janji ke janji, siang punya janji, tepatilah.
2: Sampai kini Alun Juo.
0: Jadi, bersobok lagunya Mbak Yul, salam-salam yo lah, silahkan.
2: Salam untuk Riri, sekeluarga, semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur dan banyak rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih doanya Mbak Yul.
2: Amori. Salam untuk Sultan Mudo di Taruko. Salam juga untuk Tajudin di Minahasa. Adri di Batu Sangka. Andre apa Andri itu?
0: Adri.
2: Adri yang di Sungayang ya?
0: Iya. Henry kok nasalah tuh Mbak Yul. Henry Sungayang, Henry.
2: Henry Sungayang.
0: Iya.
2: Biasanya nyo di apa mana di Cilacap di mana tuh?
0: Oh,
2: Jawa Tengah.
0: Mungkin itu Mbak Yul, karena hari baru bergabung 4

0: Bujur Riri.
1: Terus salam untuk Bujur Nana jadi di Bali yang ada Diana, Ica di Bone, Angkurajo Kaci.
0: Jadi
1: terus Sado Pak Pak Nur. Pokoknya disalami ke Sadonya Ri. Nengarah masuk tadi jadi, yang ke masuk yang mandangnya dapat salam dari Mbak Yu ke Sadonya.
0: Oke, baik Mbak Yu.
1: Yang di belakang boleh maju pulau.
0: Jadi siap.
1: Makasih ya Ri.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yu di Lubuk Lintah dan sama Padanga. Dan kita akan kasih kesempatan dulu untuk Dun Sarang Padanga yang masuk ke chat via WA. Iko ada Mama Ica request lagu Anggrek. Oke, judul dari Anggrek ya, judulnya Tutik Talingo Pijeng Kamato. Salam untuk seluruh kru Jovens Pro Ampe. Terima kasih. Oke, terima kasih balik ya. Mama Ica di Steban masuk ke chat WA kita pada malam gini ke Dun Sarang Padanga. Alat iko lagu balik ya. Kita barali dulu ke lagu-lagu dulu di Sarang Padanga. Jadi nangka bagabong silakan beko di sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: Lagian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangan. Kita masuk di sesi ka ampe pado malam kini ko dun sana pandangan, dan kita coba tarimo penelpon selanjutnya dulu dun sana pandangan. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia ko dun sana pandangan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri Antika. Selamat
0: Bayi,
1: malam Riri.
0: Ada Pak Roni Jambak di Tabiang yo. Oke, nah. Baka Bapak Roni sehat?
1: Alhamdulillah Riri sege banako Riri ya.
0: Alhamdulillah kalau sege banako yo. Apa nih lagu? Iya, di sesi terakhir sepertinya kok Pak. Kalau sana yo.
1: Masih ada waktu ya kan?
0: Masih. Ini lagu minang apa malam gini kok Pak Roni Jambak?
1: Lagu Den Pandang Langit Tabat Tapi dari Zalmon ada Ri.
0: Den Pandang
1: Langit Tabat Tapi dari Zalmon.
0: Oke, sabanta dulu. Sepertinya Lunado Pak lagunya.
1: Lunado Leri?
0: Alun.
1: Petang ya jo udah Widira jo motif mencari dapet ya sekali.
0: Mm-mm. Kalau dicari dia punya Lunado doh. Di RKS-nya.
1: Udah minta datang.
0: Ya tapi gari cari Alunado Pak. Di mana tuh tas
1: saya? Alunado dari?
0: Indah ado di Sikodo Pak. Boleh ditukar lagunya Pak.
1: Apa saya lah tangi bapak yang rumah saya lah dari Zalmon Yuri.
0: Tangi bapak yang.
1: Bapak yang rumah dari Zalmon.
0: Oke, tangi bapak yang rumah dari Zalmon. Baik. Ya. Boleh salam-salamnya Pak. Silakan Pak Roni Jambak.
1: Tuh salam tuh untuk Riri.
0: Yo, jadi terima kasih.
1: Semoga Riri selamat bertugas di Prom PRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pokoknya selamat bertugas kasado Allah grup-grup Prom PRI Padang.
0: Jadi.
1: Tuh pertama salam bagi Indo Tommy.
0: Jadi,
1: Tuh Ajo Piala.
0: Yo.
1: Tuh Kakak Nana. Itu Pak Buyang Tapai.
0: Siap.
1: Itu Mbak Yul tadi. Ibu Nur. Pak Nur Tanjung.
0: Jadi.
1: Pak Oyon. Umi Desi. Umi Diana. Akan saya doa saya lari.
0: Kasadoanya.
1: Panjang-panjang mana kok. Payah lo ada kok.
0: Baik. Jadilah.
1: Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama
1: Pak. Yang datang sabuin namo di salam isi saya lari.
0: Jadi baiklah. Terima kasih Pak Rodi Jambak.
1: Iya, sama-sama Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rodi Jambak dun sana padaga di Tabiang. Dan silakan angka bergabung di line telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 08 sabaleh 66092-0 atau bisa pula bergabung ke chat via WA per ampe jenomor yang sama dan sana padanya yo. Baik, kita akan coba terima penelpon selanjutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan sana padanya.
2: Salam, selamat malam Riri Antika.
0: Iyo, orang jauh dari Sinan. Bakal bau nih Juwita di Pareman Selatan. Lesege.
2: Bau, lebih sebesarnya kabar. Baik-baik
0: saja.
2: Baik-baik
0: saja gitu nah.
2: Baik-baik saja gitu lah. Baik-baik saja. Pokoknya
0: itulah bahasa yang. Jadi lah di Juwita. Alhamdulillah sege bana kok ni Juwita.
2: Tenang lah, sebelum cepat kadang tenang dah.
0: Alhamdulillah.
2: Setelah masuk TK lah, lepas kadang.
0: Itulah, terasa dah ni, nak terasa dah.
2: Iya kok setika lo pada umur
0: alun lah, lama setika
2: lah. Lama 2 tahun lah, 2 tahun baru mana kayak 3 tahun lah.
0: Alun masuk 2 tahun ni.
2: Alun masuk, berarti 9 bulan pak lebih lah ya.
0: Satu-satuan lah.
2: Oh iyalah.
0: Jadilah. Boleh Uni Juwita nyanyi lagu.
2: Ini mana lagu Fauzana, lah ada nanya Fauzana tadi tuh.
0: Alun lah.
2: Ulah batuan kacinto lah. Ulah batuan kacinto.
0: Jadi, sama kita mencari lagunya boleh Uni
2: Palang
0: Juwita.
2: Salam pertama untuk Riri, lajar nak rumah tu. Saya selalu anak rumah tu ya nak. Jadi. Anak rumah sayang tu lah. Entah nama turun tadi siapa nama tu? Pak Roni ya, Pak Roni Jambak.
0: Pak Roni Jambak. Di Tabiang.
2: Di Tabiang selalu keser, Roni Senago di Marakaraka ya.
0: Iyo.
2: Joni Putri Sekumbang sekali kar. Roni Jambak tu salam kenal lah di Tabiang. Ada Monik ya situ tu.
0: Iyo.
2: Ada Eli Tanjuang kan, mahu sangat dengar Tabiang tu. Ada kawanan boleh cek tu, mieto lain ni lah kalau monitor. Kawanan boleh kau bangsu sama Armini, udah lawan dia lah tiba di. Di masa di kayak masa di umbilin nama jalan Azizi nama tapi tinggal lah.
0: Oke, jadi
2: adalah itu bola balik ke kampung ke Padang ya, bangsu sama Mimi ya, dari monitor lah.
0: Jadi
2: untuk Bendokuin nak lupa lah pak.
0: Jadi untuk Bendokuin.
2: Bendor. Ada Nana, guys, salam kenal ya.
0: Jadi tentu saya lah.
2: Bendor nama gitu ya. Pak Nur Tanjuang.
0: Pak Nur.
2: Pak Kopral kan nama itu.
0: Yo.
2: Ada Inyak Taylor. Mami Regan kalau lama sangat nak tebak buang balak ke babrit.
0: Semoga sehat.
2: Untuk Nana aja mikir masa nak lupa
0: mesti
2: keluarga nak lupa lah.
0: Jadi
2: Ika guys ada Allah lah pada ngara di Prompe RI Padang lah.
0: Baik Allah.
2: Semoga RI Prompe selalu berjaya di udara.
0: Amin.
2: Untuk Ayu di Maluku Tengah nak lupa apa?
0: Untuk Ayu di Maluku
2: Tengah. Iya Ayu di Maluku Tengah ya ke monitor itu ya.
0: Jadi Uni Juwita.
2: Terima kasih banyak Riri lah ada lagu ini.
0: Aduh ulah batu. Batuan
2: iya ulah batuan kacinto ya kan?
0: Iya batuah dari Fauzana.
2: Alhamdulillah, cak salah jadi awak awak kan nampak ada tentur
0: ada tengah aduh, bisa ya awak cari.
2: Cak salah luruhan je lah dari
0: jadi, di peluruhan
2: begitu. Batu itu judulnya kira ya?
0: Batuah Uni Juwita.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Uni Juwita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan dan Sarang Padaga. Yang barusan Bagabuang dan kita kacet via WA dulu ikut jauh di Mato di Sarang Padaga. Assalamualaikum Riri, selamat malam dari kota Kuala Lumpur Rio. Selamat batu gas sampai tuntas Riri. Kemudian rekas lagu Tasisiah dari Zalmon. Salam untuk penyiar bertugas Riri, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih doanya yo. Kemudian salam juo untuk Pak Buyung Tapai Uni Monik, Ajo Piala Bunda Queen, Jo Selurah Pandanga RRI Prampe di mana saja berado. RRI Prampe Suara Budaya Sumatera Barat. Terima kasih Bayalah, terima kasih Bali. Selamat malam Buda Jas Caniago di Kuala Lumpur Dun Sana Pandanga. Dan tentunya Dun Sana Pandanga kita akan mencaliak-caliak. Sebenarnya masih bisa kita terima cek penelpon lain, jadi silakan untuk adun sana pandangnya dan kanyo Bagabuang pada malam kini kok silakan di sesi terakhir kita pada malam kini kok adun sana pandangnya yo. Silakan naga Bagabuang di line telepon di 0751 812 ampe 1 ampe atau di 08 sabale 06 092 ampe 0 atau di via WA Prampe di nomor yang sama, silakan terserah padanya yo. Oke, di nomor padanya kita coba penelpon terakhir kita pada malam kini kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko di nomor padanya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iyo, Josia ko Pak.
3: Oh. Putra Tanjuang Riri.
0: Putra Tanjuang di mana lokasi Putra Tanjuang ke?
3: Ya, wah Riri di Pariaman.
0: Di Pariaman. Dake sikonye.
3: Iya.
0: Baiklah, Putra Tanjuang ni lagu Minang apa malam kini ko?
3: Manyasa pisang dah digoreng adon.
0: Manyasa? Sabanta, kita cari dulu. Manyasa?
3: Manyasa pisang dah digoreng di Mister Nolai.
0: Ndak adol ido alun ado udah Putra Tanjuang ko ha lagunya. Boleh ditukar lagunya?
3: Nah, tukar dari Misra Mulai.
0: Oh, lagu dari Misra Mulai.
3: Ya.
0: Oke, baik. Sambil kita mencari lagunya silakan salam-salamnya udah Putra Tanjuang di Pariaman.
3: Assalamualaikum pertama untuk Riri.
0: Jadi
3: satu untuk Bunda Pak Nur. Satu untuk Aldi.
0: Iya.
3: Satu untuk Tanjuang Riri. Dapat salam di Putra Tanjuang.
0: Jadi siap. Baiklah udah. Beko kita lagunya akan kita putarkan ya udah ya. Halo udah. Oke, Den Sarang Padangnya. Halo, udah hilang suara Uda Putra Tanjung. Bayala Den Sarang Padangnya, terima kasih udah Putra Tanjung di Pariaman. Dan barusan Abagabuang Den Sarang Padangnya. Dan tentunya Den Sarang Padangnya sampai di Siko untuk program Selam Bajawe kita pada edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih Nana bergabung dari jam 21 sampai jam kini kodun sarang padangga. Dan semoga senang lagu dan kadir Nana ala di request ala kita putarkan pulau lagunya. Dan mohon maaf Naka bergabung anda bisa kita tarimu balik teleponnya di sarang padangnya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan tentunya di sarang padangnya beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugi Lamuh dan Sarang Padangnya. Jadi jangan kemana mana, kita akan putarkan lagu di sesi terakhir malam kini kode Sarpanah.

0: adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Minang merupakan salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Aye Babalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariang.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
0: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dijinjang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow. Itu
1: sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi
1: enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan enggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Tun Sanang Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi di Surabaya Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selamat pagi Dunsana Pandanga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Probat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana kasadonyo. Senang bana hari babalik-balik mengawankan di hari Jumat ko 7 Juli 2026. Dan kita informasikan azan subuh untuk warga Padang dan sekitarnya adalah bakumandang di pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk seluruh warga Padang sekitarnya selamat menjalankan ibadah salat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mulai dusana kita awali pagi kita ko mandangakan surah Ar-Rum ayat 37 sampai 40 yang akan dibacakan di Qori Khairul Gunawan, diterjemahkan oleh Ana. Terjemahan disampaikan atau dibacakan di Amna. Dilanjutkan beko ceramah subuh disampaikan Ustazah Siti Anisa, judulnya Menjaga Hati dari Hal-Hal Yang Merusak.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang

0: mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau, si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya."

surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Desmond. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maraba Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padangga prevalensi anemia pada remaja putri di Kabupaten Padang Pariaman masih mencapai 8,38% sesuai data program Gizi tahun 2026. Kondisi itu mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat gerakan nasional aksi bergizi sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Bupati Padang Pariaman Jun Kedidi Aziz di kegiatan aksi bergizi yang digelar di SMP Negeri 2 Lubu Aluang Padang Pariaman mengatakan masa remaja adalah periode penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurut beliau, menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi menjadi investasi bagi kemajuan daerah. Beralih ke kabaran kedua, pemerintah Kabupaten Darmas Raya taruh memperkuat komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperjuangkan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi lewat jalur afirmasi prestasi dan pemerataan kesempatan belajar atau PPKB Universitas Indonesia. Bupati Kabupaten Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan fokus utama pembahasan yang dilakukan setelah Basobo Jorektor UI beberapa waktu lalu yaitu adalah memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anak Darmas Raya lewat jalur afirmasi PPKB. Program tersebut dinilai mampu membuka peluang lebih kadang untuk siswa dari berbagai latar belakang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Romat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Dun Sana Panaga. Selamat yang membuka mata hati telingo di hari nan cerah ko. Dan kita akan mengawankan usaran kasarunya jual lagu-lagu nan rancak di Sumangai pagi tanggal 7 Wale Juli 2026 sampai jam 9, ya kan? Kita akan berbagi informasi sambil mengawankan aktivitas pagi Dun Sana Kasadoyo dan sibuk hariko, mudah-mudahan lancar saja deh. Dari Suluak Berita, iko judul lagu dari Android kini waka break dulu Dun Sana Perangga ke lagu selanjutnya. Ada kata kan Ovi Firsti harok berganti sesonan akan melakukan perjalanan dua kota, mulai bagi ko ceki-ceki dulu cali kondisi kendaraan bermotor Dun Sana Kasadonyo. Sudah tuh surek-surek kendaraan bermotor pun perlu biar nggak ada halangan di jalan dan selamai sampai di tujuan. Masih nio dengan kami, putar saja di streaming rri.co.id atau bisa langsung di download saja aplikasi di RRI Digital App Store ataupun Play Store Dun Sana. Dih, syawak ke lagu dulu.

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarasi sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namanya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
0: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa sabar lu nama lupa ko ha. Kawana nama bisa di manukan rial ko ke rupiah.
2: Jadi Makkah money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo di upiak, mak adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksian.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ya ampun, ini anak barusan habis makan kok langsung tidur sih, pakai konser yang fals banget lagi. Bas, Bas, bangun.
5: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
4: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke,
5: Apa sih? Apa? Bentar, stroke, stroke apa?
4: Gini ya, Bas, University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
5: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
4: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
5: Enak soalnya.
4: Bas!
6: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
7: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
8: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
6: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
7: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
6: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
7: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
6: Tapi...
7: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
9: Promad RRI Padang, Suara Budaya.

masih bahasa perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Toys mantap bana musik. Rasuah sama Rangga. Iko spesial untuk sana ka. Dan sibuk aktivitas pagi hari ko. Kalau tadi ialah disiapkan, ko apalah segala sesuatu dan kadibau akhir pakai. Kini jangan lupa tetap jago imunitas. Karena mencari cuaca dan belakangan ko agak angin, kadang-kadang berubah jo. Tambah pula polusi udara nan di luar, itu rentan membuat dusun Aperangga menjadi terpapar. Beko jungu-jungunya infeksi pernapasan atau memang beko akan membuat dusun jadi mudah sakit. Jadi untuk itu perlu rasanya awak harus menjaga namanya imunitas atau daya tahan tubuh dusun Aperangga. Nah, kalau ndak niyo terpapar polisi udaro, barangkali itu sudah bisa pakai masker keluar. Tengah udaro nangi, sarankan pakai masker. Karena memang masker kok bisa menyaring partikel udaro dan tercemar. Jadi tidak perlu tewi langsung dek hidung ataupun mulut. Sudah tu sesati jo makan makanan dan sehat. Polisi udaro dan cuaca tu bisa membuat imunitas awak menurun. Jadi perlu membentengi diri jo. Makan makanan sehat, bergizi, ikan daging rendah lemak, sayur hijau, buah-buahan, sama kacang-kacangan. Jangan lupa minum air putih ya, dan cukui 2 liter setiap hari di sana. Tambah pulo jo minum-minuman sehat lainnya, serupa susu ya kan, atau minuman-minuman lainnya dan sehat lah. Jangan lupa olahraga. Tak perlu pula olahraga dan kompit-kompit doh. Olahraga nak ketik saja supaya awak nak mudah lelah, kuai daya tahan tubuh dan buat badan awak lebih segar. Jadi kau akan membantu dusun Aperangga untuk menghadapi pengaruh polusi udara dan buruk dan cuaca panas. Tapi kalau harus lebih jeli dalam memilih waktu dan jenis olahraga yang lakukan. Nah, kalau polusi udara sekitar awak sedang tinggi ya, dianjurkan untuk menghindari kegiatan olahraga dini hari ataupun di malam hari.

0: bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga adek.
3: Maafkan adek ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pagi di Sarawak Barangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar Salingka Negari Perempat dari Padang untuk hari kini kok. Cuma tanggal 16 Juli 2026 basamu Ambo Ari dan mula dusana kita mulai jo kabanan petang. Dusun Abrangga pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun di tahun 2026. Petampik di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi ke Patang. Wakil Gubernur Sumatera Barat Faskur Semi membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Dalam pidatonya, beliau menekankan peringatan Hari Koperasi berfungsi sebagai